0: darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak wakil presiden maupun kandang selama 5 tahun masa pemeliharaan untuk menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi, siang, maka pakannya pokok itu cemburan.
0: Ukuran fisik sapi kurban milik wakil presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
2: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
0: Kandang peternakan asal sapi bernama Wirobumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
5: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi ya, dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
5: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19 Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi limbus. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
5: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot, dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Julhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lempar batu kerikil, di tengah juga 7, lempar batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pul Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
9: Ini hari lebih 20 menit.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada, serta seluruh tim, baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita, tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006, jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi kurban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapat penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita disebut.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i, karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat mengkait itu penuh.
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi I rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Eid Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan Audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Demikian penyampaian warta berita program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Prosato RRI Tual.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

0: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tulau, dimanapun Anda berada. Ya, kami sajikan beragam informasi dan acara-acara menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan apa kabar Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan di mana saja yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu, diberkati umur, diberkati rezeki, sehingga kita juga bisa menjalani dan memenuhi kebutuhan keluarga kita. Dan kami akan mengajak Anda juga untuk berpartisipasi, untuk memberikan informasi-informasi terkini, apalagi di hari libur seperti ini. Mungkin di tempat tinggal Anda merupakan salah satu objek wisata yang dikunjungi oleh masyarakat yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Anda juga bisa memberikan informasi-informasi di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik milik bangsa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat pagi pendengar. Satu informasi, fraksi Golkar Haji 2026 catatkan peningkatan pelayanan signifikan. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mengapresiasi atas penyelenggara ibadah haji 2026 yang dinilainya mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian tersebut disampaikan berdasarkan pengamatan langsung Sarmuji yang pada 2026 ini menunaikan ibadah haji sebagai warga biasa, sekaligus meninjau beberapa sektor jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Sarmuji dalam keterangan diterima di Jakarta mengungkapkan pada 2023 dia pernah bertugas sebagai anggota tim pengawas atau tim was haji DPR RI dan menyaksikan sendiri berbagai persoalan dalam penyelenggaraan haji mulai dari layanan konsumsi, akomodasi hingga transportasi. Kini setelah kembali ke Tanah Suci dengan kapasitas berbeda, ia merasakan perubahan yang menggembirakan. Dalam kunjungan ketiga sektor jemaah haji Indonesia, Sarmuji secara langsung menanyai para jemaah mengenai kondisi layanan dan mereka terima. Hasilnya tidak ditemukan keluhan berarti. Lebih dari itu, rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina pun berjalan relatif lancar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu memberikan catatan positif atas kinerja para petugas haji yang dinilainya lebih disiplin dan profesional dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Atas keseluruhan capaian itu, legislator dari Jawa Timur itu mengapresiasi yang tulus kepada pemerintah, khususnya Kementerian Haji dan Umroh yang telah bekerja keras melakukan perbaikan dari tahun ke tahun. Menurutnya, peningkatan kualitas yang dirasakan langsung oleh jamaah merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi tamu-tamu Allah asal Indonesia. Ia mengharapkan momentum positif itu terus dijaga dan ditingkatkan pada penyelenggaraan haji tahun-tahun mendatang. Fraksi Partai Golkar DPR RI kata dia akan terus mendukung dan mengawasi penyelenggaraan haji agar jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk, aman, dan nyaman.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: hujan dan angin kencang, disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita, menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: John, angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

Iya, pendengar, satu informasi, Menkeu Purbaya optimis target pendapatan negara 2026 tercapai. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa optimis target pendapatan negara pada 2026 dapat tercapai seiring membaiknya kinerja pemerintah, penerimaan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang menilai perbaikan kinerja penerimaan mulai terlihat setelah pemerintah melakukan restrukturisasi di DJP dan DJBJ. Kinerja itu turut dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi termasuk kecerdasan artificial AI yang mendukung peningkatan efisiensi dan optimalisasi penerimaan negara. Adapun target pendapatan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara 2026 ditetapkan sebesar 3.153,6 triliun rupiah. Sementara itu, realisasi pendapatan negara hingga April 2026 tercatat mencapai 918,4 triliun rupiah atau tumbuh 13,3% secara tahunan.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

Selamat siang pendengar, masih di sajian informasi. Satu informasi, BMKG sebut hujan ringan bakal guyur 17 wilayah RI pada Kamis. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebutkan bahwa sebanyak 17 wilayah akan diguyur hujan ringan pada Kamis. Gerawan cuaca BMKG DIA mengatakan dalam keterangan yang dikutip di Jakarta Kamis 28 Mei 2026, potensi hujan ringan terdapat di Kota Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Tanjung Selor, Samarinda, dan Banjarmasin. Kemudian potensi hujan ringan di Kota Mamuju, Palu, Kendari, Ambon, Manokwari, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kata dia. Selain itu potensi berawan hingga berawan tebal di Kota Serang, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya. Sementara itu terdapat potensi asap atau kabut di Kota Jambi dan Kota Bandar Lampung. Serta kata dia bahwa ada potensi udara kabur di Kota Banda Aceh, Bengkulu, dan Palembang. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal di Kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Gorontalo, Manado, dan Sorong. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Kota Medan dan di Kota Palangkaraya. Dia menyebutkan untuk bagian timur Indonesia perlu diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Kota Nabire. Dia juga mengingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan karena kombinasi dinamika atmosfer menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua Tengah.

Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Selamat siang pendengar. Kurban dimaknai sebagai simbol ketakwaan dan solidaritas sosial. Ketua Umum DPP L2 Dodi Taufik Wijaya menegaskan kurban menjadi simbol ketakwaan sekaligus solidaritas sosial. Ia menyebut distribusi tanpa kupon, cadangan, dan pendekatan ramah lingkungan menjadi strategi pemerataan manfaat kurban bagi masyarakat. Panitia kurban L2 di berbagai daerah menerapkan sistem distribusi terencana dengan melibatkan struktur organisasi hingga tingkat akar rumput. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan agar pembagian daging kurban menjangkau masyarakat luas secara merata dan tepat sasaran. Selain pemerataan distribusi, L2 juga menekankan pelaksanaan kurban yang memperhatikan aspek kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Penggunaan plastik sekali pakai mulai dikurangi dan diganti dengan bahan ramah lingkungan guna mengurangi dampak limbah. Dodi juga mengungkapkan total kurban warga L2 secara nasional

mencapai sekitar 18.000 sapi dan 17.000 kambing. Nilai ekonomi kurban tersebut diperkirakan mendekati 1 triliun rupiah sehingga memberikan dampak besar bagi perputaran ekonomi masyarakat. Warga sekitar Dian Permata mengaku antusias mengikuti pembagian daging kurban karena sistem distribusi dinilai lebih merata. Ia menilai pendekatan tanpa kupon cadangan membantu masyarakat yang sebelumnya tidak terdata tetap memperoleh bagian kurban. Iya, pendengar, itu satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Ini informasi kami dapatkan dari laman rri.go.id Jakarta terkait dengan kurban dimaknai sebagai simbol ketakwaan dan solidaritas sosial.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang yang pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda, rangkaian musim dan informasi. Saatnya kami akan berbagi informasi seputar budaya daerah, tradisi, potensi wisata, budaya desa dan lain-lainnya untuk Anda di acara Welban Banan pukul 12 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda yang masih saja bersama dengan kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan.

Selamat siang pendengar. Satu informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda, masih di acara Wilban Banan, ini tentang tatanan hidup masyarakat Papua. Tatanan hidup masyarakat Papua berakar kuat pada adat istiadat, ikatan kesukuan dan hubungan religius yang mendalam dengan alam. Secara umum, kehidupan sosial dan kultural di Papua terbagi menjadi dua wilayah besar, yaitu masyarakat pesisir pantai dan masyarakat pedalaman atau pegunungan. Aspek-aspek utama yang membentuk tatanan hidup masyarakat Papua, sistem kekerabatan dan organisasi sosial, kepemimpinan tradisional di wilayah pegunungan seperti suku Dani atau Mei, kepemimpinan menganut sistem Big Man, pria berwibawa kain yang dipilih karena keberanian, kekayaan, dan kemampuan berdiplomasi di wilayah pesisir seperti suku Sentani atau Asmat. Kepemimpinan cenderung bersifat turun-temurun atau kepala suku adat. Dan berikutnya adalah rumah adat, menjadi pusat interaksi sosial. Contohnya rumah pria di pedalaman yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah, mendidik remaja putra dan menyusun strategi kehidupan. Sementara itu, hubungan dengan alam, tanah adalah ibu. Bagi masyarakat Papua, tanah adat bukan sekedar aset ekonomi, melainkan ibu yang memberi kehidupan. Hukum adat lingkungan, terdapat aturan ketat dalam mengelola alam, seperti larangan berburu atau menebang pohon di area sakral tertentu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Sementara itu, nilai kehidupan dan ekonomi tradisional, pendengar, aspek-aspek utama yang membentuk tatanan hidup masyarakat Papua, gotong royong, tradisi berbagi makanan dan tenaga kerja sangat kuat. Setiap upacara adat atau pembangunan rumah selalu dilakukan bersama-sama. Dan dalam tatanan tradisional, terutama di pegunungan, babi memiliki nilai sosial ekonomi tertinggi. Babi digunakan sebagai mas kawin, pembayaran denda adat, dan simbol status sosial. Dan ritual serta upacara adat, bakar batu, upacara memasak bersama menggunakan batu panas sebagai simbol rasa syukur, perdamaian antar suku atau menyambut tamu kehormatan. Pesta adat pesisir, masyarakat pesisir memiliki ritual ukiran dan seni yang kental seperti suku Asmat yang mengukir patung untuk menghormati leluhur. Dan transformasi modern agama dan adat, saat ini ajaran agama atau mayoritas Kristen dan Katolik serta Islam di beberapa wilayah pesisir hidup berdampingan secara harmonis dan berintegrasi dengan nilai-nilai adat lokal. Pendidikan dan urbanisasi, generasi muda Papua kini banyak yang menempuh pendidikan tinggi dan mengadopsi gaya hidup modern, namun tetap menjaga identitas serta ikatan marga mereka.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, masih di acara Wilban-Banan. Kami masih sajikan informasi-informasi tentang tatanan hidup masyarakat. Ya, dan kami juga menghibur Anda dengan lagu-lagu tradisional. Dan saatnya kami akan menyampaikan informasi tentang informasi tatanan hidup masyarakat di Kabupaten Kepulauan Aru untuk Anda yang masih saja setia menemani kami di siang ini.

Iya, pendengar, tatanan hidup masyarakat Aru secara umum, tatanan hidup masyarakat Kepulauan Aru yang dikenal secara adat sebagai wilayah Jarga Riang berakar kuat pada sistem kekerabatan marga, hukum adat yang mandiri, serta ketergantungan yang harmonis dengan kekayaan alam, laut, dan hutan. Aspek-aspek utama yang membentuk tatanan hidup masyarakat Aru secara umum, yang pertama, struktur sosial dan pembagian suku atau ursia urlima. Dua, persekutuan besar secara adat. Masyarakat Aru terbagi dalam dua kelompok besar, yaitu suku ursia atau suku sembilan dan suku urlima atau suku lima. Pembagian ini mengaruhi sistem aliansi sosial dan batas wilayah adat antar kampung. Sistem marga, kehidupan sosial berpusat pada hubungan kekerabatan patrilineal berdasarkan marga atau mata belakang atau rumpun. Pemimpin adat atau tertua dipilih berdasarkan garis keturunan dan status sosial tradisional dalam marga tersebut. Sementara itu, peran perempuan sebagai juru damai, masyarakat Aru sangat menghormati martabat perempuan. Dalam tradisi angkat kain, sosok saudara perempuan memiliki peran krusial sebagai peningah untuk meredam konflik, baik itu konflik kekerasan atau pertikaian antar lelaki maupun kelompok. Dan yang kedua adalah ketergantungan dan keadilan terhadap alam. Hak ulayat atau petuanan. Jauh sebelum konsep administrasi negara masuk, orang Aru telah membagi kepemilikan tanah, hutan, dan laut secara rapi ke masing-masing marga. Pihak luar tidak boleh mengeksploitasi hasil alam tanpa izin dari tetua adat. Dan hukum masyarakat Aru secara umum, hukum sasi, larangan adat untuk mengambil hasil bumi atau laut tertentu dalam jangka waktu tertentu diterapkan sangat ketat. Contohnya adalah sasi meti. Sebelum menyelam untuk mengambil mutiara, teripang, dan loba guna memberikan waktu bagi alam untuk memulihkan ekosistemnya. Pembagian peran domestik berdasarkan wilayah adat, kaum bapak atau laki-laki memegang peran untuk berburu di hutan dan mencari ikan di laut. Sementara itu, kaum ibu atau perempuan berfokus pada sektor pertanian dan perkebunan seperti menanam padi, tumpang sari, talas, ubi, jagung, dan kelapa. Yang ketiga, aspek utama tatanan hidup masyarakat Aru secara umum adalah resolusi konflik tradisional. Molo Sabuang, pendengar, ketika terjadi sengketa domestik atau konflik hak kepemilikan seperti batas tanah, laut, atau tanaman yang tidak menemukan jalan keluar melalui musyawarah, masyarakat menempuh tradisi ritual adat ala atau molo sabuang, menyelam ke dalam air untuk membuktikan kebenaran demi menjaga keharmonisan sosial. Dan keempat adalah kebudayaan dan tradisi bersama. Tradisi terdo di wilayah Aru bagian selatan yang memiliki
padang sabana luas, terdapat tradisi berburu bersama yang disebut Tordou. Tradisi ini dilakukan dengan membakar alang-alang menjelang musim hujan untuk mengeringi satwa. Kegiatan ini melibatkan musyawarah antar desa dan berfungsi mempererat kekeluargaan serta mengenalkan batas wilayah adat kepada generasi muda.

Kesenian Tambarorong merupakan kesenian adat utama di Kepulauan Aru yang berisi lantunan syair sejarah, perjalanan nenek moyang, dan ungkapan rasa syukur atas rezeki serta kesehatan. Pesta antar padi, pendengar, kebudayaan dan tradisi bersama, tradisi tahunan khususnya yang mempertemukan dan merekatkan hubungan kekerabatan tiga desa, yaitu Desa Samang, Ucir, dan Koba sebagai bentuk janji leluhur. Secara keseluruhan, tatanan masyarakat Aru bersifat komunal, mandiri, dan sangat protektif terhadap kelestarian ekosistem Kepulauan Aru dari ancaman luar.

Suku Kei di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki salah satu hukum adat yang sudah berlaku semenjak ratusan tahun hingga saat ini, adalah sasi atau yot atau yutut. Memiliki arti larangan yang bersifat melindungi suatu hasil tertentu dalam batasan waktu tertentu dan berlaku untuk umum maupun perorangan. Sasi terdiri dari beberapa jenis, di antaranya sasi tetau berlaku untuk perorangan. Tujuannya untuk melindungi hak milik seseorang. Jika seseorang telah memasang sasi pada barang hak miliknya, maka orang lain tidak boleh mengambilnya. Sedangkan sasi walut berlaku untuk umum. Tujuannya untuk menjaga suatu kawasan atau wilayah tertentu, agar tanaman pada wilayah sasi dibiarkan tumbuh subur dan berkembang biak sampai sudah siap dipanen. Begitupun di wilayah laut. Jika seseorang melanggar hukum sasi, maka akan dihukum secara adat dan diberikan sanksi berupa membayar sebuah lela atau meriam kuno atau emas 3 tahil, menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh sidang dewan adat, atau bentuk hukuman lainnya sesuai pertimbangan sidang dewan adat. Secara umum, sasi bertujuan menjaga hak milik bersama, menjaga kelestarian alam, membiasakan orang hidup hemat, serta menjaga keharmonisan antar sesama dan alam sekitar.

Ya, pendengar, kami cukupkan ke ruang dengar Anda acara Wilban Bandan, dan saatnya tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Nurdian Syah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang menangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk, tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Kami akan berusaha mewujudkannya, tetapi saya memahami bagaimana realitasnya, dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil, dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier, Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sara Bielek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bielek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sara bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei Li Fangchen Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17 dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura Open lah biasa lapangan, terus juga Shutter Open-nya memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Nah, ya, tapi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari di set ketiga, keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi, karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit, dan ya, saya rasa sudah menangani itu.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung buang poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkan di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengumumkan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun, Satria Muda bangkit dan membalikan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta

0: Selamat siang pendengar, baru saja kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga program 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia pertama dalam sejarah sepak bola dunia digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Yang bikin menarik, turnamen ini sangat berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Kalau saat ini, setiap negara harus melewati babak kualifikasi yang panjang dan ketat, dulu tidak sama sekali. Semua tim yang ikut justru diundang langsung oleh penyelenggara. Hanya ada 13 tim yang berpartisipasi, terdiri dari negara-negara Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa dari Eropa. Bahkan, beberapa tim Eropa harus menempuh perjalanan laut selama berminggu-minggu hanya untuk ikut serta. Bisa dibayangkan ya perjuangannya? Saat itu, sepak bola belum sebesar sekarang. Tapi, dari turnamen sederhana inilah lahir kompetisi terbesar dunia yang kini ditonton miliaran orang. Dan yang lebih spesial lagi, Uruguay sebagai tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai negara pertama yang mengangkat trofi Piala Dunia. Dari yang awalnya hanya undangan, kini jadi ajang paling bergengsi di dunia ini. Pendengar RRI Tual, itulah fakta unik Piala Dunia kali ini. Terus ikuti trivia Piala Dunia hanya di RRI Tual. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Kami menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut di siang ini, walaupun di luar sana kadang cerah berawan. Iya, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menjalani segala aktivitas kita di siang ini, walaupun sebagian orang yang sudah mulai menuju ke objek-objek wisata yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Moga-moga Anda di sana juga menikmati hari libur ini dengan keluarga tercinta Anda di wilayah Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara. Lebih khususnya juga buat yang saat ini lagi santai bersama dengan keluarga tercinta mereka di rumah untuk menikmati hidangan di siang ini bersama dengan keluarga tercinta, dengan keluarga kecil mereka, teman-teman mereka juga. Mungkin ada yang mengajak untuk makan bersama di siang ini, ada yang sudah mulai bersiap-siap juga untuk menuju ke objek-objek wisata. Iya, karena beberapa hari lagi kita sudah mulai menjalani aktivitas kita seperti biasanya, tetapi Anda tetap semangat untuk menikmati hari libur ini untuk Anda dan keluarga tercinta Anda. Kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Pro Dangdut, Pro Satu Era Ritual di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Kami cukupkan keruan dengan Anda rangkaian musik dangdut, dan selanjutnya kami akan bergabung dengan maksud kami di siang ini kami akan hadirkan ke ruang dengan Anda Lintas Seribu Pulau tepat pukul 14 waktu Indonesia Timur.

0: Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekoril 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi.
1: Selamat siang pendengar Sekorwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara di mana saja berada. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam Lintas Seribu Pulau edisi Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Tuti Lontor dari Studio Pro 1 RRI Tual. Iya pendengar, kita awali Lintas Seribu Pulau dari RRI Ambon. Dinas Pertanian Provinsi Maluku intens awasi tempat pemotongan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Laporan Lina Tehupuring.
2: Dinas Pertanian Provinsi Maluku memperketat pengawasan hewan kurban di tempat pemotongan pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Fahmi Yusuf, mengatakan pengawasan dilakukan dengan menerjunkan tim khusus di lokasi pemotongan hewan. Tim tersebut akan memantau langsung proses pemeriksaan kesehatan hewan kurban di lapangan. Dijelaskan, pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh melalui tahapan antemortem dan postmortem. Pemeriksaan antemortem dilakukan sebelum penyembelihan, sementara postmortem dilakukan setelah hewan dipotong.
3: Kita melakukan pengawasan di masjid-masjid ketika ternak itu disembelih untuk memastikan organ-organ maupun karkas atau daging sapi itu layak untuk dikonsumsi, terutama kita melihat cacing hati yang ada di sapi maupun kambing.
2: Dinas Pertanian Provinsi Maluku juga menyiapkan langkah tegas apabila ditemukan hewan yang tidak layak dikonsumsi. Hewan yang terindikasi sakit akan langsung dimusnahkan untuk mencegah risiko terhadap kesehatan masyarakat.
0: Anda sementara mengikuti Lintas Ribu Pulau Sekorwil 3.
1: Iya pendengar, berita yang terakhir dari RRI Tual, dua ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dibagikan kepada kaum mustahik melalui Masjid Al-Amin BTN Koperasi Kota Tual. Laporan Maya Pranira.
4: Dua ekor sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dibagikan kepada kaum mustahik melalui Masjid Al-Amin BTN Koperasi Kota Tual. Kedua ekor sapi tersebut diterima secara resmi oleh pihak Masjid Al-Amin dari Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat sehari jelang Lebaran Idul Adha. Sahril Rahayaan selaku Imam Masjid kepada RRI menjelaskan terpilihnya Masjid Al-Amin sebagai penyalur hewan kurban Presiden didasarkan atas hasil survei dan rekomendasi Dinas Pertanian Kota Tual. Kedua ekor sapi tersebut dikelola langsung bersama dengan hewan kurban lainnya oleh panitia berkolaborasi dengan Dinas Pertanian bagian peternakan dan penyembelih hewan berlisensi resmi. Total hewan kurban yang disalurkan tahun ini, kata Sahril, sebanyak 5 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Adapun mekanisme pembagian menggunakan sistem kupon sehingga kaum mustahik yang menerima tidak hanya dari area sekitar masjid tetapi mencakup lokasi lainnya sesuai data kupon.
5: Alhamdulillah untuk Masjid Al-Amin tahun ini mendapatkan sapi kurban sebanyak 5 ekor, kemudian kambing itu sebanyak 10 ekor. Dari 15 kurban itu diantaranya Pak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mempercayakan Masjid Al-Amin BTN Koperasi tahun ini untuk menyalurkan kurbannya, dan alhamdulillah sebanyak 2 ekor.
4: Sahril menambahkan lebih dari 500 kg daging, baik sapi maupun kambing, dibagikan secara merata ke seluruh penerima. Dengan dua sistem, yakni pengantar langsung oleh panitia ke rumah penerima dan pengambilan langsung di tempat pemotongan. Metode ini digunakan untuk mempercepat proses penyaluran. Ia mengakui jumlah hewan kurban tahun ini di Masjid Al-Amin meningkat sebab biasanya pihaknya hanya menyalurkan sekitar 200 kg pada tahun-tahun sebelumnya. Atas nama Masjid Al-Amin, Sahril menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan seluruh sahibul kurban yang telah mempercayakan penyaluran hewan kurbannya melalui Masjid Al-Amin. Ia berharap momentum ini tidak sekedar untuk bagi-bagi daging, namun juga semakin mempererat tali silaturahmi antara sesama umat Islam. RRI Tual, Maya Pranira, melaporkan.
1: Pendengar Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara, informasi dari RRI Tual tadi sekaligus menutup kebersamaan di Lintas Seribu Pulau edisi hari ini. Kami yang bertugas siang ini penyiar Tuti Lontor dan operator studio Peto Sailolin, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
0: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat siang pendengar. Iya, baru saja kita ikuti bersama Lintas Seribu Pulau di edisi siar Kamis 28 Mei 2026 dan kami kembali menghibur Anda dengan lagu-lagu dangdut. Kami juga akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Oke, rolling.
2: Bye-bye.
1: Action.

Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Selamat siang pendengar, masih di Prodangdut Programa Satu Radio Republik Indonesia Tual. Ya, kami mengundang Anda di 081354958875. Kami ulang di 081354958875 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di Prodangdut, dan jangan lupa passwordnya. Dangdut adalah kita. Iya, ada pilihan-pilihan lagu yang sudah disiapkan oleh operator kita di siang ini untuk Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, Programa Satu Radio Republik Indonesia Tual. Kita bergoyang di Pro Satu ini, walaupun di luar sana kadang panas, kadang cerah berawan, kadang iya berawan tebal. Moga-moga tidak terjadi hujan. Jika terjadi hujan, maka menghambat segala aktivitas kita di luar sana. Tetapi insya Allah semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Suasana atau kondisi di luar sana juga dapat mendukung aktivitas kita, dan kita juga tetap menjaga kesehatan kita sehingga kita juga tetap sehat. Jika kita sakit, maka menghambat segala aktivitas kita juga. Iya, Anda yang ingin bergabung dengan kami di Pro Dangdut, ada lagu-lagu dangdut. Ini ada Indah Rusdiana, Ku Cinta Kau dan Dia, Lesti, Angin, Oliva Nabilah, Goyang Wik Wik, dan Nela Karisma, Mungkinkah, dan Fetty Vera, Gerimis. Ya, kami akan mengundang Anda, dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung di 081354958875 bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: Iya, pendengar, kami sudah bergabung dengan satu penelpon. Langsung saja kita sapa. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Mama Engge.
0: Iya, ini Mama Engge di Yarlir Kota Tual. Apa kabar Mama Engge?
1: Baik. Salam sehat.
0: Iya, Mama Engge ini tetap selalu sehat dan iya, selalu menyapa kita ya di acara-acara RRI Tual. Iya, Mama Engge, ada lagu-lagu yang sudah disiapkan ini. Ada Kilau Cinta, Nilasari.
1: Gerimis ada saya.
0: Gerimis ya.
1: Iya,
0: Mama Engge, ini gerimis di luar sana lagi panas baru Mama Engge sudah gerimis lah, berarti kata takut sudah nanti hujan ini. Mama Engge lagi jaga kesehatan jadi tidur siang jelang sore. Iya. Iya, Mama Engge mau kirim-kirim salam.
1: Salam-salam para semua saja pendengar setia, terutama Nana Cantik ya.
0: Nana Cantik yang lagi
1: berikan besar. Semoga RRI tetap jaya di udara.
0: Sekali di udara tetap di udara.
1: Tetap di udara. Oke, terima kasih saya.
0: Iya, terima kasih juga buat Mama Engge yang saat ini lagi istirahat ya, tidur siang. Tapi karena Pro Dangdut, akhirnya beliau juga harus menyapa kami di Pro 1 RRI Ritual ini. Dan mereka yang ada di komplek Yarlir sana, iya, mereka juga bergoyang dangdut di sana. Moga Anda selalu sehat dan menyapa kami di Pro 1 RRI Ritual. Fethi Vera untuk Mama Engge, gerimis untuk Anda dan saudara semua yang masih saja setia menemani kami di Pro 1 RRI Ritual.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Masih di Prodangdut Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, jangan lupa passwordnya. Dangdut adalah kita. Iya, kami sapa Anda yang baru saja bergabung dengan kami di frekuensi 103,6 MHz. Iya, moga-moga Anda semua di siang jelang sore ini semuanya sehat walafiat ya. Dan kami masih tetap mengundang Anda untuk bergabung di Prodangdut 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Prodangdut. Iya, siapa tahu ada dari Kota Tual. Iya, Pasihan Waranianan, ada juga yang di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Bung Bravo, Ibu Tuti di Iso sana, Ayah Dola juga. Iya, sudah ada satu penelpon lagi, langsung saja kita sapa. Halo, Prodangdut.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, selamat siang juga, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ayah Dola di Leperaput.
0: Iya, dengan Ayah Dola. Ayah Dola, apa kabar?
1: Baik.
0: Iya, sehat-sehat di sana ya. Selalu baik-baik saja.
1: Baik.
0: Iya. Di sini sudah kami siapkan lagu-lagu dangdut untuk Anda. Imam S. Nana M. Semakin Cinta, Ku Cinta Kau dan Dia, Ina Rosdiana, Lesti Angin, Liva Nabilah Goyang Wikwik, dan Dela Karisma Mungkinkah, Mansur S. Sejuta Rasa Bahagia. Halo.
1: Halo, Mansur S.
0: Mansur S ya, Sejuta Rasa Bahagia. Ya. Pasti ya, Anda bahagia ya.
1: Iya. Ya, bisa kita salam-salam ya.
0: Silakan.
1: Ya, pertama-tama buat penyiar dan jajaran RRI keseluruhan, lalu penggemar yang tadi yang baru lewat tadi itu
0: Mama Inge,
1: Menunggu, Ibu Tuti, Bung Gumrus, Bung Rapo, Bung Rudy di War. Itu saja kakak kembali di dari Tuhan, begitu. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang jelang sore juga untuk Anda. Iya, Ayah Dola yang sudah bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Dan langsung saja kami persembahkan lagu dangdut Mansur S, Sejuta Rasa, untuk Ayah Dola di sana.

Jangan bosan untuk terus menggali informasi dan belajar cara berinvestasi yang paling cocok dengan tujuan dan profil risiko Anda. Biasakan diri Anda untuk membaca berita seputar topik ekonomi agar mulai terbiasa dan akhirnya memahami bagaimana investasi yang sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan berita dunia juga akan mempengaruhi investasi, khususnya Anda yang tertarik pada produk saham.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

RRI Tual Pro 1 menemani Anda pendengar 26 menit kini bergeser dari jam 3 sore ini. Saya Erin Letira menemani Anda pendengar di kesempatan hari ini edisi Kamis 28 Mei 2026. Di mana hari ini juga masih dalam suasana hari libur. Dan iya, bagi Anda juga yang ingin bersilaturahmi juga di momen Idul Adha kemarin hingga hari ini, tentunya merasakan bahagia, kebahagiaan bersama dengan keluarga. Kalau kemarin Anda tidak sempat untuk bersilaturahmi, Anda punya waktu hari ini untuk bisa berjumpa dengan keluarga Anda, bersilaturahmi, saling apa ya, memaafkan seperti itu. Mungkin ada hal-hal yang beberapa waktu lalu kurang berkenan, ada salah paham sedikit, ya boleh Anda manfaatkan hari raya atau momen Idul Adha ini untuk saling bermaafan ya. Dan di mana tidak hanya Anda yang mungkin ada sedikit melakukan kesalahan, juga harus membuka diri untuk memaafkan, seperti itu kira-kira. Nah, di momen Idul Adha Anda punya banyak rencana pastinya bersama dengan keluarga, karena memang masih dalam suasana hari libur. Gunakan waktu yang ada untuk bisa menikmati bersama dengan keluarga Anda di sana. Dan pendengar, kami masih temani Anda dengan beberapa lagu pilihan di kesempatan sore ini, karena memang sudah di menit ke-28, kini bergeser dari jam 3 sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta, mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Kami punya satu informasi di rumah dengar Anda terkait dengan Idul Adha menjadi momentum memperkuat kesadaran keamanan cyber masyarakat Indonesia. Nah, nilai pengorbanan dapat dimaknai sebagai upaya sadar melindungi data pribadi ya. Di mana ini dikatakan oleh Haimar Ki Sisrek, Direktur Pratama Persada Nilai, menilai bahwa budaya digital masyarakat masih perlu diperkuat. Menurutnya banyak warga belum memahami risiko tautan palsu atau aplikasi berbahaya dan penipuan digital. Nah, Pratama menjelaskan bahwa berkurban dalam dunia digital berarti mengurangi sedikit kenyamanan. Nah, demi keamanan lebih besar pastinya, dan penggunaan autentifikasi dua faktor ini dikatakan bahwa kata sandi kuat dan verifikasi pesan menjadi langkah penting. Menurutnya masyarakat perlu membedakan antara menjadi korban dan berkurban secara sadar. Nah, di mana korban kehilangan data tanpa izin, sedangkan pengguna sadar memilih langkah perlindungan digital. Nah, ia mendorong pemerintah untuk mengejarkan literasi keamanan cyber dengan bahasa sederhana dan dekat kepada masyarakat. Komdigi dan BSSN dinilai perlu menghadirkan edukasi yang membumi, bukan hanya seminar formal. Nah, Pratama juga menilai bahwa negara perlu menunjukkan komitmen struktural dalam perlindungan data pribadi dan pembentukan badan perlindungan data pribadi dan aturan-aturan undang-undang PDP dinilai harus segera direalisasikan. Nah, ia mengajak masyarakat menjadikan Idul Adha sebagai titik awal perubahan perilaku digital. Kesadaran mengecek tautan, memverifikasi informasi, dan juga menjaga data pribadi menjadi pengorbanan kecil tetapi bernilai besar. Itulah pendengar harapan di mana di momentum Idul Adha ini menjadi sadar cyber di Indonesia atau kesadaran cyber di Indonesia, bukan hanya untuk kita yang dikorbankan ya, tetapi bagaimana orang yang berusaha untuk membobol data diri kita, atau yang dikatakan bahwa berkorban seperti itu. Dan semoga dengan adanya momentum

hari raya kurban atau momen Idul Adha ini menyadarkan para-para apa ya, cyber yang biasanya merusak akun atau data pribadi, sehingga tidak lalu mengorbankan orang lain seperti itu ya. Baik, kami masih punya informasi lainnya untuk Anda pendengar di kesempatan sore ini. Dan kembali kita dengarkan rangkaian lagu-lagu pilihan dari Tanah Air.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Sebelah mata.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Terus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Dari Jalan Soekarno Hatta Wijanggo Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar Pro 1 RRI Tualdi Lenggur menemani Anda. Dan kini jam 4 sore lebih 17 menit kebersamaan kita di edisi Kamis 28 Mei 2026. Dan pendengar, apa kabar Anda di sana yang masih saja dengan aktivitas walaupun di hari libur, tapi itulah yang harus Anda laksanakan dengan berbagai kesibukan Anda di hari ini. Semoga saja lagu-lagu pilihan tadi menghibur Anda di sana dan temani santai sore Anda bersama dengan keluarga. Iya, mungkin sore ini berbeda karena hari libur dan Anda punya banyak waktu di rumah untuk menyiapkan menu di sore hari. Iya, teh sore mungkin ya, apalagi di ohoi-ohoi di kampung-kampung sana. Kalau sore-sore itu sudah pada semuanya balik ke rumah ya, Bapak Ibu yang di ladang, yang ada di kebun, sudah pasti sudah balik ke rumah dan saatnya sama-sama dengan keluarga Anda. Nah, semoga momen di sore ini begitu terasa dan ya berarti pastinya untuk Anda dan keluarga di sana. Ya, berbeda dengan hari-hari kemarin yang penuh dengan pekerjaan, aktivitas yang begitu padat, hari ini Anda bisa lewati dengan agak santai ya, karena pekerjaan yang kemarin-kemarin sudah selesai, yang Anda rencanakan semua sudah tuntas, maka hari ini Anda punya waktu yang banyak juga, yang panjang juga untuk bisa bersama dengan keluarga. Atau mungkin Anda yang hari ini juga jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita. Ya, semoga itu makin menyenangkan dan makin bahagia pastinya. Baik, kami punya satu informasi untuk Anda pendengar di kesempatan untuk sore ini, di mana hari Raya Idul Adha kemarin ini Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan 2 ekor sapi kurban dan ini dibagikan kepada kaum mustahik melalui Masjid Al Amin BTN Koperasi Kota Tual. Iya, 2 ekor sapi yang mana ini seharusnya digabungkan semua menjadi 800 kilo ya. Tapi karena tidak ada sapi yang beratnya 800 kilo untuk satu ekor, maka dijadikan 2 ekor sapi masing-masing 400 kilo dan digabungkan menjadi semuanya 800 kilogram. Nah, ini berkat yang luar biasa ya dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto yang mana selalu memberikan kurbannya ya untuk setiap daerah, bukan hanya Kota Tual tetapi ada daerah-daerah lain juga turut diberikan oleh Presiden kita dan ini dibagikan kepada saudara kaum mustahik. Nah, ini melalui Masjid Al Amin BTN Koperasi Tual. Kami punya 2 lagu pilihan kembali untuk Anda. Leodra tadi anggap disusul satu koleksi manis ada Ade Govinda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inovasi adalah nafas dan strategi pengembangan usaha bagi setiap UMKM yang ingin maju. Selain itu, inovasi juga dapat berupa penambahan fitur, peningkatan kualitas, atau bahkan diversifikasi produk untuk menjangkau segmen pasar yang lebih luas. Jadi sangat penting ya untuk tetap up to date dengan teknologi terkini yang dapat membantu proses inovasi. Jadi, inovasi yang berkelanjutan akan membuat UMKM tetap relevan dan bersaing di pasar. Jadi, kita harus memiliki inovasi produk atau jasa.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia. Tual di Langgur, beberapa lagu hiburan sudah menemani Anda di sana pendengar. Nanti kami lengkapi kebersamaan kita dengan hadirnya Beranda Asta Cita Nasional. Untuk edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026, akan kami hadirkan dari RRI Bandung UMKM Melek Digital hasilkan cuan maksimal. Sedangkan dari RRI Manado dengan dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan untuk RRI Entikom dengan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Dan di RRI Singaraja atau yang terakhir dengan topik membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM. Akan hadir untuk Anda pendengar di kesempatan sore ini, spesial bagi Anda yang sementara melangsungkan usaha yang saat ini sudah berjalan, bahkan yang baru merencanakan nantinya promosinya lewat digital. Nah, Anda tentunya bisa ikuti ini Beranda Asta Cita Nasional yang akan menghadirkan topik-topik yang menarik untuk kita semua.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kini tepat pukul 17 atau jam 5 sore kebersamaan kita. Selanjutnya kami ajak Anda untuk ikuti Beranda Asta Cita Nasional. Kami ajak Anda untuk bergabung bersama program 1 RRI Jakarta untuk sore ini.
1: Sasi pemotongan hewan kurban agar lebih higienis, praktis, dan sesuai standar kesehatan pangan di Jakarta. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedy Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan Beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di sore hari ini ya kita akan masuk di beranda Asta Cita Nasional. Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Saat pagi menyapa Kota Bandung, denyut ekonomi rakyat mulai terasa dari sudut-sudut kota. Warung kecil membuka etalase sederhana, pedagang menyiapkan bahan dagangan, aroma kopi menguar dari kedai-kedai lokal, dan bunyi notifikasi ponsel menjadi penanda awal aktivitas pelaku UMKM dimulai. Di balik rutinitas yang tampak biasa ini, tersimpan perubahan besar tentang cara usaha kecil bertahan dan berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
3: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau Marketplace, karena sekarang sudah meningkat dari sebelumnya. Saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya. Saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
2: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjaga. menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
3: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil dan turun naiknya tergantung dari platform ya atau pemasaran globalnya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
2: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
4: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal. Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu Marema, Maju Sareng Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu, jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung, tentunya ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya, salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program Marema ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya, jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya Inaprok atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai stek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
2: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
4: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota, yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau developer digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesannya.
2: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibentuk.

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Yiras. Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu UMKM untuk mempromosikan produk berkelanjutan mereka dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk meraih keberhasilan jangka panjang. Seperti salah satu pemilik UMKM yang berhasil kami temui beberapa waktu lalu, yang bernama Ambrosius Montolalu, owner dari UMKM Wale Gonovo. Wale Gonovo adalah inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara, yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sikat, aksesoris, tas, gantungan kunci, dan produk handmade lainnya. Selain itu, Wale Gonovo berkomitmen untuk memberdayakan perempuan setempat dengan memberikan kesempatan untuk terlibat dalam usaha itu, sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Wale Gonovo, Ambrosius Montolalu bersama istri, menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut, berhasil menciptakan produk unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian keluarga dan juga membuka lapangan pekerjaan baru. Dari limbah kelapa mereka boleh menghadirkan produk yang tidak kalah kualitasnya dengan bahan dasar lainnya. Dari limbah kelapa ini mereka sudah buat tas, gelang, kalung, asbak, bahkan juga pot bunga. Adapun kerajinan tangan yang dihasilkan dari ragam produk unggulan ini diproduksi dari bahan dasar gonovo atau sabut kelapa dan juga tempurung atau batok kelapa hingga batang sampai ke lidi. Menurut owner Wale Gonovo bahwa menjual produk secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
2: Kalau berbicara tentang online itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000 itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business. Sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan. layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa itu, mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
1: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
2: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek ya, Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
1: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Ini mencakup penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Astacita produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Iras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Mejor anda hasta Chita.
1: Pria, salam jumpa. Kami hadirkan Beranda Asta Cita, produksi RRI Antikong dari wilayah perbatasan Antikong Indonesia dengan Sarawak, Malaysia. Kali ini, kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner Serundeng Tradisional Tiga Darah.
2: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya tuh memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak, tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah, itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita sudah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM, sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain, Kak.
1: Pria, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Darah yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
2: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang udah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak, memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya ngelihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut, sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Darah ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun, tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya, kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang, kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
1: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
2: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya Kak. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih Kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya Kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
1: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam pengembangan usaha saat ini. Dengan promosi yang tepat, produk lokal tidak lagi terbatas pada pasar di sekitar wilayah produksi, melainkan dapat dikenal oleh konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
2: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
1: Pendengar, usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
2: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
1: Pria, demikian Beranda Asta Cita RRI Antikong dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara. Dengan semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam hangat dari perbatasan negeri, RRI Antikong. Sampai jumpa pada Beranda Asta Cita berikutnya.

0: Miranda Astacita.
1: Di tengah arus perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Mm-mm. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline itu kan kita harus brandingnya harus bayar iklan gitu. Kalau di sosial media kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingan. Aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apa lagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Oke, itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Ya, saya live 4 jam per hari. 4, dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus pas respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Terus? Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke. Iya, kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan, tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online, itu sih kebanyakan diretur barangnya.
2: Oh, gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, diretur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku itu harus tetap siap.
2: Oke.
3: Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Astungkara sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Nikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngomong-ngomong, bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyiap-nyiapin.
1: Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
0: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
1: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
0: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
1: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia. Pro 1.
3: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita Nasional untuk edisi hari ini di Kamis 28 Mei 2026. Dan sudah kita dapatkan informasi dari RRI Manado, ada juga dari RRI Bandung, dari RRI Antikong, dan RRI Singaraja sudah hadir dengan informasinya untuk Anda pendengar di kesempatan sore ini. Dan Anda kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Uhijang, Kabupaten Maluku Tenggara, Pro 1 RRI Tual menemani Anda. Selanjutnya kami hadirkan tembang-tembang islami, temani Anda di sana hingga jelang terhim dan azan maghrib untuk kesempatan sore ini.

Mendengarkan Musimina Muslima di Kota Tua Langgaran sekitarnya. Di rundingan Anda selanjutnya kita ikuti kumandang Tarhim dan Azan Maghrib untuk wilayah Kota Tua dan Maluku Tenggara.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kami mewakili pimpinan, karyawan dan karyawati Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tuwal Dilanggur mengucapkan selamat menaikkan sholat untuk saat ini saudara. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami masih ada dengan sajian lagu-lagu islami untuk Anda.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Rangkaian lagu-lagu pilihan Islami, pendengar, sudah kami persembahkan untuk Anda di kesempatan sore jelang malam ini. Dan selanjutnya nanti kita akan jumpa lagi, pendengar, di lain waktu, lain kesempatan, pastinya dengan sajian lagu-lagu Islami lainnya untuk Anda. Menit ke-20, pendengar, kini bergeser dari pukul 18, selanjutnya kami hadir dengan lagu-lagu pilihan dari tanah air untuk Anda.

0: Budian, pegawai senior, masuk dengan emosi meluap.
1: Intan, kamu ini bisa kerja tim gak sih? Kenapa laporan saya belum kamu kerjakan? Udah 2 hari.
2: Maaf Bu, saya masih menyelesaikan laporan IV dan kinerja saya. Setelah itu baru saya bantu Ibu.
1: Nah kan, kamu pentingin diri sendiri. Kita ini tim, harus saling bantu.
2: Bukan begitu Bu, ini laporan memang tanggung jawab masing-masing.
1: Oh, sudah berani bantah. Mengajari senior?
2: Bukan maksud saya begitu Bu, saya mau bantu tapi...
1: Cukup! Banyak yang bisa kerjakan laporan saya. Jangan merasa sok penting. Kamu itu pegawai baru, tapi udah ngelunjak.
2: Bukan gitu Bu.
1: Apa? Mau ngelawan? Anak sekarang ya memang gak tahu diri. Gen Z nih, dia begini.
3: Aja. Itu jelas-jelas dia playing victim. Manfaatin kamu terus nyalain kamu lagi.
2: Aku ngomong dipotong terus, gak sempat bela diri. Aku capek batin, nah. Aku cuma mau kerja tenang, tapi kenapa begini?
4: Boleh gabung? Kelihatannya serius sekali.
3: Eh, Bu Susi. Boleh-boleh, Bu, silakan.
4: Intan kenapa? Ada apa, Intan?
3: Intan difitnah, Bu. Tadi...
2: Gak apa-apa, Bu, cuma capek kerja.
4: Yang benar. Coba cerita. Kalau diceritakan, kita bisa cari jalan. Minimal kamu lebih tenang lah.
2: Saya nggak enak cerita, Bu. Takut terkesan menjelekkan orang.
4: Loh, bukan untuk menjelekkan. Tapi kita cerita untuk mencari solusi. Intan cerita aja kronologinya, biar Ibu lihat secara objektif.
2: Baik, Bu. Nanti saya kirim lewat WA. Sekarang makan dulu aja.
4: Oke lah. Kali ini Ibu yang traktir. Yuk, makan.
0: Pagi hari, di bawah pohon rindang, beberapa pegawai berbincang. Bukan tentang pekerjaan, tapi tentang Intan.
5: Put, tahu nggak? Intan berani nolak kerjaan Bu Dian. Berani kali dia.
6: Iya, Bang. Kata Bu Dian, dia sampai ngata-ngatain senior.
5: Gak sopan bener, udah melunjak tuh dia.
6: Itulah anak sekarang memang begitu, meremehkan senior.
0: Intan mendengar, ia terpukul. Saat berbalik, tanpa sengaja menabrak Bu Susi.
2: Eh maaf Bu.
4: Iya Intan, gak apa-apa. Yuk ke ruangan Ibu, sebentar. Intan, Ibu sudah baca pesan WhatsAppmu. Dan Ibu juga dengar pembicaraan tadi. Gimana perasaan Intan?
0: Bu Susi memberikan tisu, lalu merangkulnya lembut.
4: Intan, yang kamu alami sekarang, dulu juga Ibu alami.
2: Ibu juga. Terus Ibu gimana menghadapi fitnah itu?
4: Dulu Ibu reaktif. Melabrak siapapun yang menyakiti ibu. Tapi lambat laun ibu berubah setelah belajar dari senior yang bijak. Pertama, jangan pukul rata semua senior itu jahat Intan, karena tidak semuanya buruk. Kedua, belajar membaca pola orang, motif, tujuan, dan juga kebenaran ucapannya. Senior yang kamu hadapi itu memang punya pola memanfaatkan pegawai baru. Kalau tidak dituruti, kamu akan dijelekkan.
2: Oh gitu ya Bu. Jadi harus bagaimana Bu?
4: Saran Ibu, Intan jangan fokus menghadapi mereka, tapi fokus pada diri sendiri. Kuatkan batin, tenang, kerjakan tugas Intan dengan benar. Tetap dan terus berbuat baik, tapi tetap punya batas. Bantu jika bisa, tapi juga tolak jika tidak sanggup. Satu hal yang perlu Intan tahu, kamu tidak bisa mengontrol omongan orang, tapi kamu bisa mengontrol diri kamu, ya? Intan tetap Intan, meski dilumpuri. yang mengenal nilainya akan tetap menghargainya.
0: Waktu pun berlalu.
3: Intan! Intan, Intan!
2: Apa sih teriak-teriak?
3: Kamu dapat promosi naik jabatan.
2: Halah, kirain apa, biasa aja.
3: Iya tahu, kamu gak tertarik jabatan. Tapi tetap harus dirayain dong. Traktir aku ya.
2: Maunya. Ya udah, ayo, mau makan apa?
3: Yes. Tapi ada yang panas tuh kamu naik jabatan.
2: Shh, gak mau denger.

Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Intan Tetaplah Intan. Sampai jumpa.

0: Welcome to Mobile Legends!
1: Ayo ih! Petan! Ayo tolongin orang itu! Ayolah!
0: Defeat!
1: Yah, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Radio Republik Indonesia Tual di Langkur menemani Anda pendengar menit ke-45. Kini tinggalkan jam 6 atau pukul 18 waktu Indonesia bagian timur. Selamat malam bagi Anda pendengar yang masih tetap setia memilih bersama kami hingga saat ini dari pagi sampai kini sudah malam. Semoga di saat ini Anda sudah kembali di rumah dan berkumpul dengan keluarga Anda. Nah, pendengar, nantikan kami akan hadirkan sajian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langkur untuk edisi hari ini di Kamis 28 Mei 2026.
0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Pendengar, selamat malam dan terima kasih Anda masih memilih bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di Langgur. Dan kini saatnya kita jelang penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di Langgur.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tua.
1: Selamat malam saudara pelaku UMKM Kopi Arabusta Letfuan. Ikuti pelatihan yang disponsori Bank Indonesia demi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Revitalisasi bahasa Kei menjadi langkah konkret Pemda Maluku Tenggara untuk mempertahankan bahasa Kei sebagai warisan leluhur yang perlu dijaga dari masa ke masa. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Kamis 28 Mei 2026 yang akan kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya untuk Anda. Bersama saya Helena Litiara, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami awali berita pertama saudara, menjaga laut tidak hanya dengan ilmu pengetahuan tetapi juga bisa dengan kearifan lokal yang dipelihara serta tindakan nyata di lapangan. Menurut Dr. Agus Ufi, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon, sebagai negara maritim, pentingnya menjaga laut kita sebagai masa depan generasi yang akan datang. Khususnya di KI dengan kearifan lokal seperti sasi dan penangkapan ikan yang tidak menggunakan bahan peledak menjadi salah satu langkah pencegahan di zaman yang serba canggih saat ini.
2: Jangan kita bangga bahwa ini hasil banyak. Saat-saat bisa selesai karena teknologi sekarang kan udah canggih. Orang Jepang itu udah bisa mengarahkan ikan ini keluar dari wilayah perairan kita dengan cara satelit. Udah bisa. Oleh karena kita jaga dengan kearifan-kearifan lokal. Kita cuma masih bisa itu untuk sementara. Jadi kearifan lokal kita, budaya lokal kita, laut lokal kita, daerah-daerah kita harus jaga. Untuk itu, untuk masa depan.
1: Ufi menambahkan dengan menjaga laut tidak hanya masa depan yang disiapkan kepada generasi selanjutnya, tetapi identitas bangsa pun terus terjaga dan pelestarian akan peninggalan leluhur bisa terus dikembangkan dengan bantuan ilmu pengetahuan yang dipadukan dalam kehidupan bermasyarakat di Kepulauan Kei. Saudara pelaku UMKM Kopi Arabusta Letfuan ikuti pelatihan yang disponsori Bank Indonesia demi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Laporan selengkapnya disampaikan Mei Materbongs.
3: Kopi Arabusta adalah salah satu varian kopi yang menggabungkan dua jenis tumbuhan kopi dari varietas Arabica dan Robusta. Dan kopi ini hanya tumbuh di Desa Letfuan, Kabupaten Maluku Tenggara. Menjadi satu-satunya varietas kopi yang tumbuh secara alami, pelaku UMKM Kopi Arabusta, Helmawat Ratan, mengikuti kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan terkait kopi yang diselenggarakan Bank Indonesia di Kota Padang. Watratan menjelaskan pada 3 hari sesi pelatihan, pelaku UMKM dari sektor kopi yang terpilih berkumpul dan diajari secara langsung oleh para ahlinya. Di sana juga dirinya sekaligus memperkenalkan kopi khas Desa Letfuan ini.
4: Kami masuk dalam pembinaan Bank Indonesia. Saat itu kami dari beberapa provinsi dan kebetulan kami Koperasi Letfuan Arabusta, kami dipilih sebagai perwakilan kopi di Maluku. Dan saya terpilih ke sana. Saya juga bawa green bean-nya sama Letfuan Coffee yang sudah siap untuk diseduh. Dan di sana kami mendapatkan banyak edukasi tentang kopi, mulai dari cara panen kopi. Luar biasa lah, banyak materi selama 3 hari di pos dan kami benar-benar dapat banyak pengetahuan cara penyajian materinya ke kami. Dari yang tadinya sudah sedikit tahu tentang kopi, kami lebih banyak tahu lagi tentang kopi.
3: Watratan menambahkan dengan mengikuti pelatihan tersebut, dirinya bisa menambah ilmu akan pengolahan biji kopi. Dengan mengolah biji kopi Arabusta dengan lebih baik, Watratan berharap varian kopi ini bisa menjadi kopi khas dari Kepulauan Kei. Dari Langgur, Mei Materbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, transformasi layanan pendidikan berbasis digital mulai dipercepat pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara guna memangkas hambatan administrasi bagi guru dan tenaga kependidikan. Upaya itu ditegaskan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat bertatap muka dengan jajaran dinas pendidikan, kepala sekolah dan para guru di aula kantor Bupati beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Tahir meminta dinas pendidikan memperkuat sinergi lintas bidang dan subbagian untuk mendukung pengembangan program pendidikan berbasis digitalisasi. Menurutnya, sistem pelayanan yang terintegrasi secara digital akan membuat proses administrasi guru menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Salah satu inovasi yang kini mulai dikembangkan yakni layanan kepegawaian digital melalui sistem MTH Smart. Platform tersebut disiapkan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan administrasi guru dan tenaga kependidikan, mulai dari pengurusan izin, cuti, kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah, pensiun, gaji berkala, hingga absensi digital.
5: Dinas Pendidikan secara teknis harus berkolaborasi lintas bidang dan sumber. Supaya saat ini zaman digitalisasi hingga merancang program dan kegiatan yang lebih banyak diarahkan ke digitalisasi. Jadi tidak ada lagi guru yang datang berhari-hari di langgur untuk mengurusi kenaikan pangkat. Cukup sudah, apalagi sekarang ini kebesar tinggal 9 kampung lagi tapi akan terjawab yang belum kena internet. Hampir seluruhnya sudah kena internet. Artinya, supaya Bapak Ibu konsentrasi mengajar anak-anak kita yang kita cintai itu, memang bukan berarti tidak boleh datang ke kota, boleh. Tapi ada saatnya, ada liburnya, ada saat-saat weekendnya, silakan datang ke kota.
1: MTH Smart atau Muhammad Taher Smart Service dirancang sebagai platform layanan digital terpadu di lingkungan pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui sistem itu, guru dan tenaga pendidikan nantinya dapat mengakses layanan secara daring tanpa harus meninggalkan tempat tugas dan datang langsung ke kantor dinas, sehingga proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan optimal. Saudara, revitalisasi bahasa Kei menjadi langkah konkret Pemda Maluku Tenggara untuk mempertahankan bahasa Kei sebagai warisan leluhur yang perlu dijaga dari masa ke masa. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara Budi Tofi sejalan program prioritas dinas tersebut untuk menjaga budaya Kei agar tetap terpelihara menyikapi tantangan global saat ini. Olehnya itu pihaknya melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjadikan bahasa Kei diterapkan pada kurikulum dalam aktivitas pembelajaran di kelas oleh para guru mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum, sehingga mampu mewujudkan kecintaan bahasa ibu bagi generasi muda guna mengangkat dan mengembangkannya pada lingkup sekolah, juga interaksi sosial di wadah terkecil keluarga maupun lingkungan bermasyarakat.
6: Kita revitalisasi melalui penguatan-penguatan kurikulum lokal. Kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk bagaimana dijadikan muatan lokal pada level mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kita kuatkan kembali bahasa Kei sebagai kebanggaan kita, bahasa pemersatu selain bahasa Indonesia. Berikut kita punya hukum adat Lorong Ngabal yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan sampai saat ini masih digunakan dalam segala kehidupan masyarakat Kei. Menunjukkan sesuatu yang masih kita jaga, tinggal ini kita sebar, kita edukasi kepada semua kalangan dan siapapun yang masuk tinggal di Kei, dan kita berikan itu, dan mudah-mudahan dari pemerintah daerah berencana mulai Bapak Bupati Maluku Tenggara mau membuat seminar nasional tentang hukum adat Lorong Ngabal, penguat kebudayaan-kebudayaan kita termasuk hukum adat.
1: Tofi menilai bahasa Kei selaku kebanggaan maupun bahasa pemersatu selain bahasa Indonesia, termasuk hukum adat Lorong Ngabal yang tetap eksis ratusan tahun lalu, memperkuat tatanan adat. Selain itu, Pemda berencana menggalakkan seminar nasional tentang hukum adat Lorong Ngabal sebagai langkah prioritas memperkuat kebudayaan lokal dalam tahun ini, yang telah dikomunikasikan bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia terhadap pelaksanaan seminar dimaksud. Saudara, Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan menggelar kegiatan hitanan massal bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
7: Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan menggelar kegiatan kitanan massal bagi masyarakat. Kegiatan sosial tersebut menjadi pelaksanaan ketiga yang rutin dilaksanakan selama 3 tahun terakhir. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tual, Sulaiman Rumra, mengatakan Darul Islam setiap tahun selalu berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan kitanan massal. Ia menyampaikan jumlah peserta terus meningkat dari 30 orang, kemudian 50 orang hingga tahun ini mencapai 60 peserta.
8: Kalau Darul Islam ini memang setiap tahun mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan begini yang selalu bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan sehingga yang setiap tahun itu meningkat. Pertama sekali itu kegiatannya tuh 30 dan 40 dan kali ini menjadi 60. Ini merupakan suatu kemajuan yang sangat baik oleh yang bisa dilaksanakan oleh Darul Islam. Kalau untuk Dinas Kesehatan kita cuma membantu dalam bentuk tenaga dan obat-obatan aja. Selama ini kalau rata-rata kalau untuk kegiatan begini di Kota Tual kita cuma bantu pengobatan dan tenaga kesehatan.
7: Menurutnya kerjasama antara DKM Darul Islam dan Remaja Islam Masjid merupakan bentuk kolaborasi yang baik dalam menghadirkan kegiatan sosial bagi masyarakat. Ia menjelaskan Dinas Kesehatan membantu melalui tenaga medis dan obat-obatan, sedangkan pelaksana kegiatan lebih banyak ditangani oleh Dewan Kemakmuran Masjid dan Remaja Islam Masjid Darul Islam. Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid, Rizal Tawakal, menyampaikan rasa syukur karena kegiatan kitanan massal berjalan lancar dengan peserta yang berasal dari Kota Tual, Maluku Tenggara, hingga Merauke. Ia menambahkan setelah pendaftaran ditutup, masih terdapat penambahan sekitar 10 peserta yang ingin mengikuti kitanan massal tersebut.
9: Alhamdulillah, kegiatan hari ini kita panitia dengan segala upaya lancar kegiatannya dengan peserta 60 orang, itu dari Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan dari yang paling jauh dari Merauke. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga adik-adik yang setelah disunat dapat segera sembuh dan bisa menjalankan aktivitas mereka seperti biasa. Benar ada penambahan 10 orang, itu karena setelah kami buka 2 pekan itu sudah full, ternyata sudah 50 terisi, namun karena ada permintaan terus dari masyarakat sehingga kami menambahkan 10 orang, jadi totalnya semua 60 orang.
7: Kegiatan sosial itu juga diramaikan dengan pemberian bingkisan dan sertifikat bagi para peserta khitan. Tawakal berharap seluruh peserta dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa serta menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tual dan Dinas Kesehatan atas dukungan dalam pelayanan kepada masyarakat. Dari Tual, Resi Febrianti melaporkan.
1: Sementara itu, saudara, salah satu orang tua peserta khitan massal Mardiah merasa tertolong dan bersyukur atas kegiatan sosial yang dilaksanakan Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas bersama Dinas Kesehatan Kota Tual. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan khitan yang aman dan terjangkau. Mardiah mengaku merasa bahagia sekaligus deg-degan saat mengantar anaknya, Mardi Fawas Asadil Latar, untuk mengikuti khitan massal tersebut. Ia mengatakan suasana kegiatan yang ramai disertai tangisan anak-anak sempat membuat dirinya ikut tegang.
10: Ya, bahagialah. Kan selama ini baru pernah ini ikut hitanan seperti ini. Waktu pertama hadir deg-degan begitu, tapi awis. Iya, yang pelaksanaannya kan bagus juga. Terima kasih banyak untuk yang pelaksanaan. Itu aja, Bu. Atribut juga, meja, kain sarung, sama snack. Ada juga, iya. Sertifikat juga ada.
1: Meski demikian, ia bersyukur anaknya dapat mengikuti proses khitan dengan lancar bersama puluhan peserta lainnya. Kehadiran tenaga medis dan panitia juga dinilai membuat para orang tua merasa lebih tenang selama kegiatan berlangsung. Ia turut menyampaikan terima kasih kepada Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas yang telah memberikan bingkisan kepada para peserta khitan. Menurutnya, pemberian perlengkapan sholat seperti sarung, makanan ringan, dan sertifikat menjadi bentuk perhatian yang membuat anak-anak merasa senang setelah mengikuti khitanan massal tersebut. Saudara, di tengah suasana hikmat sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Raudah Langgur, umat Islam diingatkan bahwa kurban bukan hanya tentang menyembelih hewan, tetapi juga menyembelih ego dan kesombongan dalam diri manusia. Pesan itu disampaikan Ketua IMMT Kabupaten Maluku Tenggara Arifin Divinubun saat menyampaikan khutbahnya Idul Adha Rabu kemarin. Di hadapan ratusan jemaah, Arifin menuturkan ibadah kurban mengandung pesan mendalam tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam. Nilai pengorbanan itu harus tercermin dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga kejujuran dan kepedulian terhadap sesama.
11: Di tengah situasi inilah keteladanan Nabi Ibrahim menjadi sangat relevan bagi kehidupan kita hari ini. Ibrahim mengajarkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari pengorbanan. Kemuliaan tidak dibangun di atas ketamakan dan kesombongan, melainkan di atas keikhlasan, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Selain mengangkat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, Arifin juga menyinggung perjuangan Siti Hajar yang berlari antara Safa dan Marwah demi mencari air untuk Nabi Ismail. Kisah tersebut sebagai teladan tentang pentingnya ikhtiar, kesabaran dan keyakinan kepada pertolongan Allah di tengah kesulitan hidup. Menurut Arifin, tantangan kehidupan modern saat ini membuat banyak orang lebih mengejar kepentingan pribadi dibanding kepentingan bersama. Karena itu ia mengingatkan jemaah agar menjaga nilai amanah, kejujuran dan rasa malu sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Saudara, lokasi Masjid Miftahul Jannah yang berada di tengah kota memiliki jumlah jemaah yang padat dan meningkat setiap tahunnya. Hal ini diungkapkan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM Miftahul Jannah Kota Tual, Abdul Hamid Latar. Ia menjabarkan jemaah yang ada di masjid ini tidak hanya dari wilayah sekitar masjid, namun juga menjangkau beberapa wilayah lainnya, bahkan hingga ke komunitas masyarakat Kur di area Patung Pancing. Padatnya jemaah dapat dilihat dalam setiap pelaksanaan sholat berjamaah Idul Fitri maupun Idul Adha dan kegiatan keagamaan lainnya yang dipusatkan di masjid. Kepada RRI jelang proses penyembelihan hewan kurban di pelataran masjid, Latar membeberkan animo umat yang tinggi sudah semestinya mendapat perhatian dari pemerintah daerah, terutama dalam hal penyaluran hewan kurban. Latar mengungkapkan, meskipun berada di tengah kota, namun selama ini penyaluran hewan kurban yang dilakukan di Masjid Miftahul Jannah berasal dari sumbangan jemaah dan belum dari pemerintah.
12: Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kami lebih siap. Hanya ya kali ini belum ada perhatian dari instansi-instansi terkait kepada masjid. Padahal salah satu masjid yang jemaah terbanyak di Kota Tual dan berada pada jantung Kota Tual ini adalah Masjid Miftahul Jannah. Tapi kami kali ini mungkin belum ada perhatian, ya insya Allah pada tahun-tahun depan.
1: Olehnya itu diharapkan ke depan pemerintah daerah maupun pusat dapat menjadikan masjid ini sebagai salah satu penyalur hewan kurban dari negara. Adanya perhatian dari pemerintah, kata Hamid, memiliki nilai tersendiri dan menambah semangat dalam membangun sinergitas antara komunitas Masjid Miftahul Jannah, pemerintah, dan umat. Saudara, warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita lainnya, saudara, setiap komoditas pangan hewani yang didistribusi dari luar daerah ke Kepulauan Kei wajib melalui proses pemeriksaan terpadu. Hal ini dikemukakan pejabat otoritas veteriner Kota Tual, Dr. Hewan Ahmad Syarif, sejalan kolaborasi yang dibangun bersama lintas sektor sebelum perayaan Idul Adha 2026. Menyangkut suplai kebutuhan daging bagi umat muslim di daerah ini pada event keagamaan itu dengan bersama pihak pelabuhan Tual, karantina hewan dan petugas yang melakukan operasional kepelabuhanan untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan hingga pada proses distribusi ke pasar sehingga deteksi gangguan kesehatan hewan dapat diidentifikasi pasti, juga indikator penghambat distribusi sampai pada sebab hewan yang dikirim dari luar daerah mengalami gangguan kesehatan.
13: Pada saat pemeriksaan di pelabuhan itu kita bekerjasama dengan karantina hewan melakukan pemeriksaan di pelabuhan, yaitu pun dengan teman-teman dari Sabandar, KPLP, ya kita sama-sama lakukan pengawasan itu. Nah di situ memang ada ternak yang sakit, bahkan pengantaran hewan kurban terakhir dengan kapal itu kita data ada yang mati hingga 40-an ekor karena manajemen transportasi memang kurang baik sehingga mati sekitar itu. Kemudian cuaca karena hujan, begitu tiba juga hewan ada yang sakit sehingga kita perlu melanjutkan tindakan pengawasan di pasar hewan. Pemeriksaan bekerjasama dengan Kementerian Agama.
1: Ahmad Syarif yakin pengawasan terpadu yang digalakkan di Pelabuhan Tual untuk mendata dan memvalidasi kuota ternak besar yang dikirim ke Kepulauan Kei dapat berkontribusi menjamin produk pangan hewani yang dipasok masuk ke daerah ini dan perlunya sterilisasi produk yang berujung pada penciptaan kualitas komoditas konsumsi pangan yang aman, sehat dan higienis bagi kebutuhan tubuh manusia. Saudara, Masjid Baitur Rahman Somlaki Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyembelih 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hewan kurban tersebut kemudian dibagikan kepada jemaah muslim maupun masyarakat non-muslim sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antar umat beragama. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Kepulauan Tanimbar Haji Herman Tamsil kepada RRI Somlaki mengatakan hewan kurban tersebut berasal dari bantuan Presiden Prabowo serta pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menurut Tamsil, dari 5 ekor sapi yang diterima panitia kurban Masjid Baitur Rahman, 1 ekor diantaranya dikirim ke Kecamatan Warlabobar, tepatnya di Desa Karatat. Sementara 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing disembelih di Masjid Baitur Rahman Somlaki untuk dibagikan kepada masyarakat.
14: Hewan kurban panitia Masjid Baitur Rahman, panitia hewan kurban Masjid Baitur Rahman menerima itu 5 ekor sapi, kambing 1 ekor. Satu ekornya kita sudah bawa di Warlabobar, terutama di Desa Karatat. Nah, kita menyembelih di sini 4, kambing 1. Jadi itu dari Presiden 2 ekor itu kita sudah sembelih, kita sudah mulai bagi itu, ada labelnya semuanya itu.
1: Untuk mempermudah proses pembagian daging kurban, panitia telah membagikan sebanyak 350 kupon kepada warga penerima. Pembagian dilakukan berdasarkan kupon yang dikembalikan kepada panitia saat pengambilan daging kurban. Haji Herman Tamsil juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh masyarakat Tanimbar yang telah mendukung pelaksanaan Hari Raya Idul Adha sehingga dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Tamsil berharap semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang selama ini terjalin di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat terus dijaga dan ditingkatkan di masa mendatang. Saudara, perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berlangsung penuh hikmat dan kebersamaan. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di sejumlah masjid di Kota Somlaki, termasuk di Kecamatan Tanimbar Utara dan Warlabobar. Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid Agung An-Nur Somlaki Rizal kepada RRI mengatakan pada Idul Adha tahun ini Masjid Agung An-Nur menyembelih 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak, diantaranya bantuan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berupa 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing serta bantuan dari tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 2 ekor kambing. Menurut Rizal, dukungan dari pemerintah daerah menunjukkan perhatian yang besar terhadap kebutuhan umat muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu sehingga pelaksanaan kurban tahun 2026 dapat memenuhi kebutuhan jemaah maupun masyarakat non-muslim yang turut menerima pembagian daging kurban.
15: Dari panitia kurban Masjid Al-Anwar telah menyediakan hewan kurban sebanyak 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing, dan alhamdulillah dari pemerintah daerah telah menyumbangkan 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing serta tim penggerak PKK 2 ekor kambing. Kita sangat apresiasi pemerintah daerah dalam hal ini telah berpartisipasi dalam proses kegiatan penyaluran hewan kurban 1447 Hijriah. Dan alhamdulillah di Masjid Agung Anur ini panitia telah mengumpulkan sebanyak 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing dari berbagai unsur.
1: Selain bantuan pemerintah daerah, hewan kurban juga berasal dari sumbangan berbagai pihak, termasuk warga muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang secara sukarela berpartisipasi dalam ibadah kurban tahun ini. Panitia kurban Masjid Agung An-Nur juga telah menyiapkan sebanyak 350 kupon pembagian daging kurban. Kupon tersebut dibagikan kepada jemaah dan masyarakat penerima manfaat, termasuk warga non-muslim sebagai wujud kepedulian sosial dan semangat kebersamaan antar umat beragama di bumi Duan Lolat. Rizal berharap nilai persaudaraan, toleransi dan kebersamaan yang terbangun melalui perayaan Idul Adha dapat terus dipelihara dan menjadi kekuatan dalam menjaga keharmonisan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Saudara, Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan rapat dengar pendapat bersama Dinas Perindak Naker Kabupaten Kepulauan Tanimbar dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 Eren Svenin Lambir terkait berita viral di media online yang menyoroti salah satu kepala bidang pada Dinas Perindak Naker meminta uang kepada oknum pelaku usaha di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi 2 belum lama ini meminta yang bersangkutan untuk memberikan keterangan terkait penghutan kepada pelaku usaha. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Johannes Badjeran menjelaskan terkait prosedur kinerja pemuatan dengan menggunakan kontainer di Pelabuhan Kota Larat. Amasela selaku pejabat yang dimintai keterangan mengatakan dirinya tidak pernah meminta apapun dari pelaku usaha yang ada di Kota Larat, dan pembagian kontainer pemuatan barang bagi pelaku usaha sudah dikerjakan secara adil bagi pelaku usaha yang berada di Kota Larat. Namun dirinya dituduh melakukan pungutan terhadap oknum pengusaha yang ada di Kota Larat untuk mendapatkan jatah pembagian kontainer dalam pemuatan barang ketika kontainer tiba dan berangkat dari pelabuhan laut di Kota Larat.
16: Jujur, demi melakukan kita mau bilang Bapak Ibu Dewan, kita sama sekali itu dengan punya inisiatif sendiri untuk melewatkan pemerintah untuk sebagai ongkos kita dari Larat ke Sumatera selama kegiatan pengawasan di lapangan. Itu satu orang saja yang melakukan pengawasan ke kita di tahun 2004. Jadi pertimbangannya kita sempat menyampaikan dengan jujur, kami tidak ada pendapat ini. Setiap kali kapal masuk kami harus ada dan memastikan muatan yang datang sesuai dengan permendak Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53 tahun 2018. Karena itu beda dengan inisiatif sendiri, itu dilarang tinggal pun dengan keluarga, makan dengan keluarga, dan semua aktivitas itu kita langsung makan. Sama sekali kita tidak meminta dia dengan inisiatif sendiri untuk menyelamatkan kita 1 juta setiap kapal masuk. Kita punya ongkos dan senang dilarang.
1: Masela menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 2024 lalu, di mana oknum pengusaha berinisial JK yang berdomisili di Surabaya bukan dimintai 1 juta rupiah, pada setiap keberangkatan kontainer, tetapi uang tersebut merupakan ucapan terima kasih karena pelaku usaha tersebut telah dibantu olehnya. Pasela bersumpah di depan ketua dan anggota DPRD Komisi 2, dirinya tidak pernah meminta uang apapun dari para pelaku usaha di Kota Larat. Saudara Kapolsek Selaru Ibtu John Rick serta Sermatang memimpin aksi bakti sosial atau baksos di lingkungan SMA Negeri 5 Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini melibatkan seluruh personil Polsek Selaru, kepala sekolah dan dewan guru, serta para pekerja bangunan. Aksi gotong royong kali ini menyasar sejumlah titik di lingkungan SMA Negeri 5 Kecamatan Selaru dengan maksud mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam kegiatan ini, Polsek Selaru bersama para pekerja bangunan melaksanakan pekerjaan pembangunan beton pagar sekolah tersebut. Personil juga terlibat mengangkut material bangunan yang dibutuhkan selama proses pembangunan pagar. Selain itu, para personil juga melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah dan mengumpulkan sampah pada tempatnya sehingga kegiatan belajar-mengajar berjalan aman. Kapolsek Selaru Ibtu Richard John Sermatang menyebut kehadiran pihaknya tak sekedar menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga menjadi motor penggerak gotong royong di lingkungan masyarakat. Menurutnya, aksi ini dilakukan untuk memupuk rasa kebersamaan serta sinergitas yang kuat. Sermatang menjelaskan kegiatan ini tak sekedar mencapai penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan kedekatan emosional. Kolaborasi ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara kepolisian dengan pihak sekolah. Sementara itu, aksi ini mendapat sambutan serta apresiasi pihak sekolah. Kepala sekolah, para dewan guru, serta para pekerja bangunan menyampaikan terima kasih dan kepedulian serta bantuan tenaga yang disumbangkan seluruh personil Polsek Selaru di kecamatan itu. Saudara Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar masih akan terus melakukan berbagai proses dan tahapan atas kasus curian motor yang terjadi beberapa waktu lalu. Meski kasus curian motor belakangan menyita perhatian Polres Kepulauan Tanimbar, bahkan sejumlah kasus serupa sebelumnya diungkap dan diproses secara hukum para pelaku kejahatan. Namun tampaknya hal itu tak membuat jera pelaku pencurian karena alasan ekonomi maupun gaya hidup yang konsumtif. Terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi belum lama ini, Kasat Reskrim Polres Kepulauan Tanimbar Ibtu Rivaldi Said bersama jajarannya tetap berkomitmen menuntaskan kasus-kasus yang selama ini dinilai meresahkan banyak pihak. Menurut Kasat Reskrim, berdasarkan kesimpulan dan alat bukti yang cukup, para terlapor, lebih khusus terduga pelaku KHF, menjadi masih akan terus dilakukan pendalaman. Jika yang bersangkutan dalam pendalaman nanti, maka selanjutnya akan dilakukan gelar perkara guna menentukan status perkara dimaksud. Saudara, perkiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Jumat 29 Mei 2026 yang dihimpun Radio Republik Indonesia pada Kamis sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 28 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara 73 hingga 75%. Untuk cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya, pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin Tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 11 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 64 hingga 69%. Untuk cuaca Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pagi hingga malam didominasi berawan tebal, arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 10 hingga 12 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 64 hingga 71%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 12 hingga 13 knot dan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Sementara suhu berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembaban udara 75 hingga 79%. Peringatan dini, waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, telah Anda ikuti penyampaian warta berita malam ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita utama. Pelaku UMKM Kopi Arabusta Letuan ikuti pelatihan yang disponsori Bank Indonesia demi meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Revitalisasi bahasa Kei menjadi langkah konkret Pemda Maluku Tenggara untuk mempertahankan bahasa Kei sebagai warisan leluhur yang perlu dijaga dari masa ke masa. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Helena Letiara mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Pendengar, menit ke-39 kini bergeser dari pukul 19. Itu tadi kami sudah hadir dengan penyampaian warta berita untuk Anda di malam ini, dan nantikan kami akan perbarui informasi Anda kembali melalui penyampaian warta berita nasional. Tapi nantinya Anda ditemani rekan kami, ada Debbie Kalmaskosu yang masih bersama Bung Sami Ohira di meja operator, temani Anda hingga di ujung malam. Saya Ellen, saatnya pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Terima kasih sudah menemani dari pagi hingga kini. Dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan.
0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Republik Indonesia Tuli Langgur, kami ucapkan terima kasih banyak untuk bersama Anda, masih bersama kami pendengar lewat mimbar agama Islam. Edisi hari ini kami akhir untuk Anda tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti penyampaian warta berita nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
2: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah bisa.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Prancis sukses. Prancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026. Saya, Rudy Zain. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelaskan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: Itu dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati, kita periksa untuk kaki hati. Kalau semuanya ada daging hati, kita agak.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro 3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program sebar kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program sebar kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program sebar kurban dari Human Initiative.
9: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avandi melaporkan.
11: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tari Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih.
12: Sudah mengira ya?
2: Ya, kita mengira sih. Kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
11: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
13: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
14: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden, and it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
11: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
15: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
12: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
15: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
16: Kita kan tentu ada 300 desa padat penduduk yang belum memiliki tanahnya yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa pertama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jiangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara, hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personel militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sports meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sports FC26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan sehingga saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir. Dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti J.I. Jazz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam hingga saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun juga tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sports yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sports. Demikian untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta Nyerap Lili Celolik Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tuan, hanya untuk Anda.
2: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tuan Di Langgur pendengar setelah bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta. Saya Debbie dan juga rekan operator di meja putar dan rekan Sami Wahirat. Kembali kebersamaan kita berlanjut lewat ruang rindu pendengar. Kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: 3845, 386, 2375, dan 3867.
1: Banyak pepatah yang bilang bahwa waktu adalah teman sejati para investor. Hal itu benar adanya. Sebab waktu akan mengajarkan Anda tentang cara berinvestasi terbaik bagi diri sendiri yang nantinya akan membawa keuntungan besar di masa depan. Jika Anda membeli produk investasi yang berprospek cerah, maka keamanan finansial jelas bisa diwujudkan. Lakukan investasi secara rutin, misalnya setiap bulan atau minimal dengan waktu berjangka hingga tujuan investasi Anda tercapai sepenuhnya. Konsistenlah berinvestasi secara rutin.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Ruang Rindu masih bersama Anda pendengar, saya Devi dan juga rekan Sami Wirat menemani Anda di saat ini pendengar. Dan tentu saja bagi Anda yang mau bergabung bersama kami, line telepon 0813 549 5875. 10 menit kebersamaan kita hingga

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Radio Republik Indonesia Tulilang Guru Pendengar, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang saat ini sementara stay tune bersama kami menikmati sajian lagu-lagu hiburan lewat Ruang Rindu. 30 menit kebersamaan kita pendengar, semoga kebersamaan kita menghibur Anda, menemani Anda yang mungkin saja di malam hari ini suasana hatinya kurang menyenangkan, atau mungkin Anda yang lagi galau karena masalah-masalah hubungan Anda. Semoga bisa lebih baik lagi ya perasaan hatinya, menghibur Anda, dan tetap semangat ya untuk menjalani aktivitas Anda bahkan hingga di malam hari ini di tengah kesibukan yang masih terus berusaha untuk melakukan sesuatu yang memang bermanfaat untuk orang-orang yang ada di sekitar Anda. Semangat untuk tugas-tugas Anda pendengar. Kami masih terus menemani Anda pendengar, dan tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur lewat Welban-Banan ya, sajian lagu-lagu tradisional kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 23 waktu Indonesia Timur.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tuan, hanya untuk Anda.

Di persimpangan hidup di depan kita, selalu ada dua pilihan. Gerbang pertama menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Selamat malam pendengar di manapun ada memantau siaran kami. Selamat menikmati kebersamaan kita lewat sajian lagu-lagu tradisional ya. Dan sudah kita nikmati dari daerah Kepulauan Kei, dari Maluku Barat Daya dan Lampung baru saja usai ya. Berbicara soal Maluku Barat Daya ya pendengar, DBI juga ingin berbagi budaya Maluku Barat Daya yang memang sangat unik ya. Berakar pada filosofi hidup kekerabatan yang kuat dan kearifan lokal dalam mengelola alam kepulauan perbatasan, identitas kultural masyarakat setempat terangkum pendengar dalam berbagai nilai tradisi dan kesenian yang terus dilestarikan. Nilai dan falsafah hidup di Maluku Barat Daya pendengar ada budaya Kaluedo ya. Sistem nilai dan norma sosial yang mempersatukan masyarakat Kepulauan Babar dan Maluku Barat Daya. Ini adalah bentuk ikatan persaudaraan yang sakral yang diwujudkan mulai sapaan adat Inanara Amayali atau saudara perempuan dan laki-laki. Ini mencerminkan solidaritas, tolong-menolong, dan hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya pendengar, terkait dengan tradisi dan kearifan lokal ya, ada budaya Hawiar atau Sasi. Praktik pelestarian alam dan sumber daya laut atau darat seperti larangan memanen hasil laut atau kebun dalam jangka waktu tertentu untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. Selain itu juga pendengar ada Duan Lolat ya, sistem hubungan sosial dan perkawinan adat yang mengikat dua kelompok keluarga yang saling memberi dan menerima. Sangat kental dijalankan di wilayah seperti ya, Duan Lolat di Tanimbar ya, Kepulauan Tanimbar dan sekitarnya. Terkait juga dengan kesenian, tradisi dan kearifan lokal ya, budaya Hawiar atau Sasi. Di sudah disampaikan dan juga terkait dengan kesenian dan tradisi tradisional ya, tari Sakseka. Nah, seni pertunjukan tari tradisional yang paling populer di Maluku Barat Daya. Tarian ini mengutamakan kelincahan gerak kaki yang diiringi oleh nyanyian dan tabuhan tifa. Biasanya dilakukan massal sebagai wujud sukacita dan kebersamaan. Selain tari seka, ada juga tari welkei pendengar. Ini merupakan tarian ucapan syukur dan kegembiraan yang dilakukan masyarakat saat memasuki masa panen untuk mengapresiasi hasil bumi dan leluhur. Dan tari yorwoi, ini tarian sakral ya dan penuh makna yang sering ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan, para pembesar, atau tokoh adat. Pakaian adat tradisional masyarakat Maluku Barat Daya ini didominasi oleh perpaduan kain adat atau tenun ikat khas kepulauan ya, baju cele atau kebaya, serta aksesoris khas wilayah Kepulauan Maluku. Pakaian ini kerap digunakan dalam berbagai perayaan adat, festival budaya, maupun acara formal pemerintah. Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan kembali nikmati sejenak lagu-lagu tradisional dari Jambi, ada Gadi Minin, dan setelahnya juga akan kita nikmati dari Riau ya, Dedap Durhaka, untuk menemani Anda di malam ini pendengar.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey.
1: Wah,
0: lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Pendengar di manapun ada memantau siaran kami, kebersamaan kita di malam hari ini lewat sajian lagu-lagu tradisional dan persembahan dari daerah Bugis ya, Sitaro Janji, sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda hingga saat ini, masih terus tujuan bersama kami pendengar. Kami tentunya masih terus bersama Anda hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Kebersamaan kita kembali berlanjut pendengar lewat musik dan informasi hingga nantinya di penghujung acara di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tuam hanya untuk Anda.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Anda sampai dengan saat ini masih terus dijumpa bersama kami pendengar lewat sajian musik pilihan menemani Anda di malam hari ini. Kami berharap Anda juga ikut terhibur ya, yang sudah beristirahat, selamat beristirahat untuk Anda. Dan memang kebersamaan kita sudah di penghujung acara ya pendengar, bersama dari Samsung Cinta Mati sekaligus sebagai tempat penutup kebersamaan kita. Saya Debi Kamaskosu bersama rekan Sami Wahira di meja putar pamit. Kita kembali akan berjumpa lagi di besok hari di waktu dan jam yang berbeda tentunya. Semoga malam ini kita semua ada dalam penyertaan Tuhan pendengar, sampai kita nikmati hari baru dengan tugas dan tanggung jawab yang menanti.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa,

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar ME gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda Debbie Kalmaskoso, operator studio Sami Uhirat dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda di pagi hari ini, Jumat 29 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Radio Republik Indonesia Tual dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang Langgur, Maluku Tenggara, kembali menemani Anda edisi Jumat 29 Mei 2026. Kru yang bertugas pagi ini, saya Ahmad Dawan Fatmawati, Bung Petu Sailulin, dan Rian Ngerbingan di pemancar Van akan menemani Anda hingga siang nanti, tentu dengan beragam informasi baik dari dalam maupun luar negeri kami sajikan untuk Anda pendengar. Saudara, hiduplah seolah-olah besok adalah hari terakhir kita, dan belajarlah seakan-akan kita akan hidup selamanya. Maka ambillah resiko lebih besar dari yang dianggap aman, beri perhatian lebih dari yang dianggap cukup, dan bermimpilah lebih dari yang dianggap masuk akal. Dari sini, Jalan Soekarno-Hatta, Ohijang, Langgur, Maluku Tenggara, Indonesia masih ada.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
2: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
1: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Selamat bergabung pendengar, untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual Program 1. Jangan lupa untuk syukuri segala nikmat dan karunia yang Tuhan berikan untuk kita di hari ini, dan bermohon semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita di hari yang kemarin, hari ini, dan yang akan datang. Untuk saudara kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, keruan dengar Anda, selanjutnya kami akan ketengahkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, dan nanti kami ajak Anda kita berselawat bersama pagi ini sebagai ungkapan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa terima kasih karena kita menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum dan selamat mendengarkan.
4: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إن بريشا كانت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم بألف عام.

0: Kita ikuti Warta Berita Antar Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Selamat pagi, saudara. Kembali kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Di tengah suasana hikmat, Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Raudah Langgur, umat Islam diingatkan bahwa kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi juga menyembelih ego dan kesombongan dalam diri manusia. Menjaga laut tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa dengan kearifan lokal yang dipelihara serta tindakan nyata di lapangan. Saudara, itulah dua topik berita utama dalam mengisi Warta Berita Antar Daerah pagi ini edisi Jumat 29 Mei 2026. Kami rangkai dengan sejumlah berita menarik lainnya. Bersama saya Matdoan Fatmawati, inilah Warta Berita selengkapnya. Saudara, kami sampaikan berita pertama. Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam Tanah Putih atas bekerjasama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan menggelar kegiatan khitanan massal bagi warga masyarakat. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dilaporkan Resti Febrianti.
2: Dewan Kemakmuran Masjid Darul Islam Tanah Putih Atas bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan menggelar kegiatan khitanan massal bagi masyarakat. Kegiatan sosial tersebut menjadi pelaksanaan ketiga yang rutin dilaksanakan selama 3 tahun terakhir. Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Tual, Sulaiman Rumra, mengatakan Darul Islam setiap tahun selalu berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk melaksanakan khitanan massal. Ia menyampaikan jumlah peserta terus meningkat dari 30 orang, kemudian 50 orang hingga tahun ini mencapai 60 peserta.
3: Kalau Darul Islam ini memang setiap tahun mereka sering melakukan kegiatan-kegiatan begini yang selalu bekerja sama dengan pemerintah Kota Tual melalui Dinas Kesehatan, sehingga yang setiap tahun itu meningkat. Pertama sekali itu kegiatannya tuh 30 dan 40, dan kali ini menjadi 60. Ini merupakan suatu kemajuan yang sangat baik oleh yang bisa dilaksanakan oleh Darul Islam. Kalau untuk Dinas Kesehatan, kita cuma membantu dalam bentuk tenaga dan obat-obatan aja. Selama ini kalau rata-rata kalau untuk kegiatan begini di Kota Tual, kita cuma bantu pengobatan dan tenaga kesehatan lagi.
2: Menurutnya, kerjasama antara DKM Darul Islam dan Remaja Islam Masjid merupakan bentuk kolaborasi yang baik dalam menghadirkan kegiatan sosial bagi masyarakat. Ia menjelaskan Dinas Kesehatan membantu melalui tenaga medis dan obat-obatan, sedangkan pelaksana kegiatan lebih banyak ditangani oleh Dewan Kemakmuran Masjid dan Remaja Islam Masjid Darul Islam. Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid, Rizal Tawakal, menyampaikan rasa syukur karena kegiatan khitanan massal berjalan lancar dengan peserta yang berasal dari Kota Tual, Maluku Tenggara, hingga Merauke. Ia menambahkan setelah pendaftaran ditutup, masih terdapat penambahan sekitar 10 peserta yang ingin mengikuti khitanan massal tersebut.
4: Alhamdulillah, kegiatan hari ini kita panitia dengan segala upaya lancar kegiatannya dengan peserta 60 orang, itu dari Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, bahkan dari yang paling jauh dari Merauke. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Semoga adik-adik yang setelah disunat dapat segera sembuh dan bisa menjalankan aktivitas mereka seperti biasa. Benar, ada penambahan 10 orang, itu karena setelah kami buka 2 pekan itu sudah full, ternyata sudah 50 terisi, namun karena ada permintaan terus dari masyarakat sehingga

0: kami menambahkan 10 orang, jadi totalnya semua 60 orang.
1: Kegiatan sosial itu juga diramaikan dengan pemberian bingkisan dan sertifikat bagi para peserta khitan. Tawakal berharap seluruh peserta dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa, serta menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kota Tual dan Dinas Kesehatan atas dukungan dalam pelayanan kepada masyarakat. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Sementara itu, saudara, salah satu orang tua peserta khitanan masal, Mardia, merasa tertolong dan bersyukur atas kegiatan sosial yang dilaksanakan Masjid Darul Islam Tanah Putih atas bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Tual. Disampaikan kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan khitanan yang aman dan terjangkau. Mardia mengaku merasa bahagia sekaligus deg-degan saat mengantar anaknya Mardi Fawas Asadilatar untuk mengikuti khitanan massal tersebut. Ia mengatakan suasana kegiatan yang ramai disertai dengan tangisan anak-anak sempat membuat dirinya ikut tegang.
3: Ya, bahagialah, kan selama ini baru pernah ini ikut khitanan seperti ini. Waktu pertama hadir deg-degan begitu, tapi awis ya, yang pelaksanaannya kan bagus juga. Minta terima kasih banyak untuk yang pelaksanaan. Itu aja, Bu. Atribut juga, itu meja, kain sarung, sama snack. Ada juga, ya, sertifikat juga ada.
2: Meski demikian, ia bersyukur anaknya dapat mengikuti proses khitanan dengan lancar bersama dengan puluhan peserta lainnya. Kehadiran tenaga medis dan panitia juga dinilai membuat para orang tua merasa lebih tenang selama kegiatan berlangsung. Ia turut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Masjid Darul Islam Tanah Putih atas dan yang telah memberikan bingkisan kepada para peserta khitanan. Menurutnya, pemberian bingkisan, perlengkapan sholat seperti sarung, makanan ringan, dan sertifikat menjadi bentuk perhatian yang membuat anak-anak merasa tenang setelah mengikuti khitanan massal tersebut. Di tengah suasana hikmat, pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Agung Raudah, umat Islam diingatkan bahwa kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi juga menyembelih rasa ego dan kesombongan dalam diri manusia. Pesan itu disampaikan Ketua IMMT Kabupaten Maluku Tenggara, Dr. Andes Haji Arifin Divinubun saat menyampaikan khutbah Idul Adha Rabu kemarin. Di hadapan ratusan jemaah, Arifin menuturkan ibadah kurban mengandung pesan yang mendalam tentang keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, nilai pengorbanan itu harus dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga kejujuran dan kepedulian terhadap sesama.
4: Di tengah situasi inilah keteladanan Nabi Ibrahim menjadi sangat relevan bagi kehidupan kita hari ini. Ibrahim mengajarkan bahwa kemuliaan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari pengorbanan. Kemuliaan tidak dibangun di atas ketamakan dan kesombongan, melainkan di atas keikhlasan, kejujuran, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Selain mengangkat kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, Divinubun juga menyinggung perjuangan Siti Hajar yang berlari antara Safa dan Marwa demi mencari air untuk Nabi Ismail. Kisah tersebut sebagai teladan tentang pentingnya ikhtiar, kesabaran, dan keyakinan kepada pertolongan Allah di tengah kesulitan kehidupan. Disampaikan Arifin, tantangan kehidupan modern saat ini membuat banyak orang lebih mengejar kepentingan pribadi dibanding kepentingan bersama. Karena itu, ia mengingatkan jamaah agar menjaga nilai amanah, kejujuran, dan rasa malu sebagai bagian penting dalam kehidupan sosial. Lokasi Masjid Miftahul Jannah yang berada di tengah kota memiliki jumlah jamaah yang padat dan meningkat setiap tahunnya. Hal ini disampaikan Ketua Dewan Kemakmuran Masjid DKM Miftahul Jannah Kota Tual, Abdul Hamid Latar. Ia menjabarkan jamaah masjid ini tidak hanya dari wilayah sekitar masjid, namun juga menjangkau beberapa wilayah lainnya, bahkan hingga ke komunitas masyarakat Kur di area Patung Pancing. Padatnya jamaah dapat dilihat dalam setiap pelaksanaan sholat berjamaah Idul Fitri maupun Idul Adha dan kegiatan keagamaan lainnya yang dipusatkan di masjid. Kepada RRI, jelang proses penyembelihan hewan kurban di pelataran masjid, latar membeberkan animo umat yang tinggi sudah semestinya mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, terutama dalam hal penyaluran hewan kurban. Latar mengungkapkan meskipun berada di tengah kota, namun selama ini penyaluran hewan kurban yang dilakukan di Masjid Miftahul Jannah berasal dari sumbangan jamaah dan belum dari pemerintah.
5: Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kami lebih siap. Hanya ya kali ini belum ada perhatian dari instansi-instansi terkait pada masjid. Padahal salah satu masjid yang jemaat terbanyak di Kota Tua dan berada pada jantung Kota Tua ini adalah Masjid Miftahul Jannah. Tapi kami kali ini mungkin belum ada perhatian, ya insya Allah pada tahun-tahun depan.
2: Olehnya itu diharapkan ke depan pemerintah daerah maupun pusat dapat menjadikan masjid ini sebagai salah satu penyalur hewan kurban dari negara. Adanya perhatian dari pemerintah, disampaikan Habib, memiliki nilai tersendiri dan menambah semangat dalam membangun sinergitas antara komunitas Masjid Miftahul Jannah, pemerintah, dan umat. Informasi lain, saudara, menjaga laut tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga bisa dengan kearifan lokal yang dipelihara serta tindakan nyata di lapangan. Disampaikan Dr. Agus Ufi, Koordinator Program Studi Pendidikan Profesi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon, sebagai negara maritim pentingnya menjaga laut kita sebagai masa depan generasi yang akan datang, khususnya di Tanah Kei dengan kearifan lokal seperti sasi dan penangkapan ikan yang tidak menggunakan bahan peledak, menjadi salah satu langkah pencegahan di zaman yang serba canggih saat ini.
6: Jangan kita bangga bahwa ini hasil banyak. Saat-saat bisa selesai karena teknologi sekarang kan udah canggih. Orang Jepang itu udah bisa mengarahkan ikan ini keluar dari wilayah perairan kita dengan cara satelit. Udah bisa. Oleh karena kita jaga dengan kearifan-kearifan lokal. Kita cuma masih bisa itu untuk sementara. Jadi kearifan lokal kita, budaya lokal kita, laut lokal kita, daerah-daerah kita harus jaga. Untuk itu, untuk masa depan.
2: Ufi menambahkan dengan menjaga laut tidak hanya masa depan yang disiapkan kepada generasi selanjutnya, tetapi identitas bangsa pun terus terjaga dan pelestarian akan peninggalan leluhur bisa terus dikembangkan dengan bantuan ilmu pengetahuan yang dipadukan dalam kehidupan bermasyarakat di kepulauan. Pelaku UMKM Kopi Arabusta Litvuan mengikuti pelatihan yang disponsori Bank Indonesia demi meningkatkan keterampilan dan juga pengetahuan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya dilaporkan Mei Maturbongs.
7: Kopi Arabusta adalah salah satu varian kopi yang menggabungkan dua jenis tumbuhan kopi dari varietas Arabica dan Robusta. Dan kopi ini hanya tumbuh di desa Letfuan, Kabupaten Maluku Tenggara. Menjadi satu-satunya varietas kopi yang tumbuh secara alami, pelaku UMKM Kopi Arabusta, Helmawat Ratan, mengikuti kegiatan peningkatan keterampilan dan pengetahuan terkait kopi yang diselenggarakan Bank Indonesia di Kota Padang. Watratan menjelaskan pada 3 hari sesi pelatihan, pelaku UMKM dari sektor kopi yang terpilih berkumpul dan diajari secara langsung oleh para ahlinya. Di sana juga dirinya sekaligus memperkenalkan kopi khas desa Letfuan ini.
8: Kami masuk dalam pembinaan Bank Indonesia. Saat itu kami dari beberapa provinsi dan kebetulan kami koperasi Letfuan Arabusta, kami dipilih sebagai perwakilan kopi di Maluku. Dan saya terpilih ke sana. Saya juga bawa green bean-nya sama Letfuan Coffee yang sudah siap untuk diseduh. Dan di sana kami mendapatkan banyak edukasi tentang kopi, mulai dari cara panen kopi. Luar biasa lah, banyak materi selama 3 hari di pos dan kami benar-benar dapat banyak pengetahuan cara penyajian materinya ke kami. Dari yang tadinya sudah sedikit tahu tentang kopi, kami lebih banyak tahu lagi tentang kopi.
7: Watratan menambahkan dengan mengikuti pelatihan tersebut, dirinya bisa menambah ilmu akan pengolahan biji kopi. Dengan mengolah biji kopi Arabusta dengan lebih baik, Watratan berharap varian kopi ini bisa menjadi kopi khas dari Kepulauan Kei. Dari Langgur, Mei Maturbong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transformasi layanan pendidikan berbasis digital mulai dipercepat pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara guna memangkas hambatan administrasi bagi guru dan tenaga kependidikan. Upaya itu ditegaskan Bupati Maluku Tenggara saat bertatap muka dengan jajaran dinas pendidikan, kepala sekolah, dan para guru di aula kantor bupati beberapa waktu yang lalu. Dalam pertemuan tersebut, Bupati meminta Dinas Pendidikan memperkuat sinergitas bidang dan subbagian untuk mendukung pengembangan program pendidikan berbasis digitalisasi. Disampaikan sistem pelayanan yang terintegrasi secara digital akan membuat proses administrasi guru menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Salah satu inovasi yang kini mulai dikembangkan yakni layanan kepegawaian digital melalui sistem MTH Smart. Platform tersebut disiapkan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan administrasi guru dan tenaga kependidikan, mulai dari pengurusan izin, cuti, kenaikan pangkat, penyesuaian ijazah, pensiun, gaji berkala, hingga absensi digital.
9: Dinas Pendidikan secara teknis harus berkolaborasi lintas bidang dan sumber. Supaya saat ini zaman digitalisasi hingga merancang program dan kegiatan yang lebih banyak diarahkan ke digitalisasi. Jadi tidak ada lagi guru yang datang berhari-hari di langgur untuk mengurusi kenaikan pangkat. Cukup sudah, apalagi sekarang ini kebesar tinggal 9 kampung lagi tapi akan terjawab. Yang belum kena internet, hampir seluruhnya sudah kena internet. Artinya, supaya Bapak Ibu konsentrasi mengajar anak-anak kita yang kita cintai itu, memang bukan berarti tidak boleh datang ke kota, boleh, tapi ada saatnya, ada liburnya, ada saat-saat weekendnya, silakan datang ke kota.
2: MTH Smart atau Muhammad Tahir Smart dirancang sebagai platform layanan digital terpadu di lingkungan pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara. Melalui sistem itu, guru dan tenaga kependidikan nantinya dapat mengakses layanan secara daring tanpa harus meninggalkan tempat tugas dan datang langsung ke dinas pendidikan sehingga proses belajar mengajar di sekolah tetap berjalan optimal. Revitalisasi bahasa K menjadi langkah konkret pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara untuk mempertahankan bahasa K sebagai warisan leluhur yang perlu dijaga dari masa ke masa. Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara Budi Tofi sejalan dengan program prioritas dinas tersebut untuk menjaga budaya K agar tetap terpelihara menyikapi tantangan global saat ini. Olehnya itu, pihaknya melakukan kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara untuk menjadikan bahasa K diterapkan pada kurikulum dalam aktivitas belajar di kelas oleh para guru, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah umum, sehingga mampu mewujudkan kecintaan bahasa ibu bagi generasi muda guna mengangkat dan mengembangkannya pada lingkup sekolah, juga interaksi sosial di wadah terkecil, keluarga maupun lingkungan bermasyarakat.
10: Kita revitalisasi melalui penguatan-penguatan kurikulum lokal. Kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk bagaimana dijadikan muatan lokal pada level mulai dari SD, SMP, dan SMA. Kita kuatkan kembali bahasa K sebagai kebanggaan kita, bahasa pemersatu selain bahasa Indonesia. Berikut kita punya hukum adat Lorong Ngabal yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan sampai saat ini masih digunakan dalam segala kehidupan masyarakat K. Menunjukkan sesuatu yang masih kita jaga, tinggal ini kita sebar, kita edukasi kepada semua kalangan dan siapapun yang masuk tinggal di KI dan kita berikan itu dan mudah-mudahan dari pemerintah daerah berencana melalui Bapak Bupati Maluku Tenggara mau membuat seminar nasional tentang hukum adat Lorong Ngabal. Penguat kebudayaan-kebudayaan kita termasuk hukum adat.
2: Tofi menilai bahasa K selaku kebanggaan maupun bahasa pemersatu selain bahasa Indonesia termasuk hukum adat Larvul Ngabal yang tetap eksis ratusan tahun lalu memperkuat tatanan adat. Selain itu, pemerintah daerah Maluku Tenggara berencana menggalakkan seminar nasional tentang hukum adat Larvul Ngabal sebagai langkah prioritas memperkuat kebudayaan lokal dalam tahun ini yang telah dikomunikasikan bersama Menteri Kebudayaan Republik Indonesia terhadap pelaksanaan seminar dimaksud. Warta berita ini sedang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Arus, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Setiap komoditas pangan hewani yang didistribusikan dari luar daerah ke Kepulauan Kei wajib melalui proses pemeriksaan terpadu. Hal ini dikemukakan penjabat otoritas veteriner Kota Tual, Dr. Hewan Ahmad Syarif, sejalan dengan kolaborasi yang dibangun bersama lintas sektor sebelum perayaan Idul Adha 2026. Menyangkut dengan suplai kebutuhan daging bagi umat muslim di daerah ini pada event keagamaan itu, dengan bersama pihak Pelabuhan Tual, karantina hewan, dan petugas yang melakukan operasional pelabuhanan untuk melakukan pemeriksaan, pengawasan hingga pada proses distribusi ke pasar, sehingga deteksi gangguan kesehatan hewan dapat diidentifikasi pasti, juga di indikator penghambat distribusi sampai pada sebab hewan yang dikirim dari luar daerah mengalami gangguan kesehatan.
11: Pada saat pemeriksaan di pelabuhan itu kita bekerjasama dengan karantina hewan melakukan pemeriksaan di pelabuhan, yaitu pun dengan teman-teman dari Sabandar, KPLP, ya kita sama-sama lakukan pengawasan itu. Nah di situ memang ada ternak yang sakit, bahkan pengantaran hewan kurban terakhir dengan kapal itu kita data ada yang mati hingga 40-an ekor karena manajemen transportasi memang kurang baik sehingga mati sekitar itu. Kemudian cuaca karena hujan, begitu tiba juga hewan ada yang sakit sehingga kita perlu melanjutkan tindakan pengawasan di pasar hewan. Pemeriksaan bekerjasama dengan Kementerian Agama.
2: Syarif yakin pengawasan terpadu yang digalakkan di Pelabuhan Tual untuk mendata dan memvalidasi kuota ternak besar yang dikirim ke Kepulauan Kei dapat berkontribusi menjamin produk pangan hewani yang dipasok masuk ke daerah ini, dan perlunya sterilisasi produk yang berujung pada penciptaan kualitas komoditas konsumsi pangan yang aman, sehat, dan higienis bagi kebutuhan tubuh manusia. Saudara, informasi dari Bumi Duan Lolat, Masjid Baitur Rahman Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, menyembelih 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hewan kurban tersebut kemudian dibagikan kepada jamaah masjid maupun masyarakat non-muslim sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antar umat beragama. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kepulauan Tanimbar Haji Herman Tamsil kepada RRI Somlaki mengatakan, hewan kurban tersebut berasal dari bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tamsil mengatakan dari 5 ekor sapi yang diterima panitia kurban Masjid Baitur Rahman, 1 ekor diantaranya dikirim ke Kecamatan Vuarla Bobar, tepatnya di Desa Karatat. Serta 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing disembeli di Masjid Baitur Rahman Somlaki untuk dibagikan kepada warga masyarakat.
12: Hewan kurban panitia Masjid Baitur Rahman, panitia hewan kurban Masjid Baitur Rahman menerima itu 5 ekor sapi, kambing 1 ekor. Satu ekornya kita sudah bawa di Vuarla Bobar, terutama di desa Karatat. Nah, kita menyembelih di sini 4, kambing 1. Jadi itu dari Presiden 2 ekor itu kita sudah sembelih, kita sudah mulai bagi itu, ada labelnya semuanya itu.
2: Saudara, untuk mempermudah proses pembagian daging kurban, panitia telah membagikan sebanyak 350 kupon kepada warga penerima. Pembagian dilakukan berdasarkan kupon yang dikembalikan kepada panitia saat pengambilan daging kurban. Tamsil juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta seluruh warga masyarakat Tanimbar yang telah mendukung pelaksanaan Hari Raya Idul Adha sehingga dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar. Tamsil berharap semangat toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang selama ini terjalin di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat terus dijaga dan ditingkatkan di masa mendatang. Perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Kepulauan Tanimbar berlangsung penuh hikmat dan kebersamaan. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban di sejumlah masjid di Kota Somlaki, termasuk di Kecamatan Tanimbar Utara dan Vuar Labobar. Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid Agung An-Nur Somlaki, Rizal, kepada RRI mengatakan, pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur menyembelih 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Sekretaris Dewan Kemakmuran Masjid Agung An-Nur, Rizal, kepada RRI mengatakan, pada Idul Adha tahun ini, Masjid Agung An-Nur menyembelih 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak. Di antaranya, bantuan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berupa 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing, serta bantuan dari tim penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebanyak 2 ekor kambing. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu sehingga pelaksanaan kurban tahun 2026 dapat memenuhi kebutuhan jamaah maupun masyarakat non-muslim yang turut menerima pembagian daging kurban tersebut.
13: Dari panitia kurban Masjid Agung An-Nur telah menyediakan hewan kurban sebanyak 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing, dan alhamdulillah dari pemerintah daerah telah menyumbangkan 1 ekor sapi dan 1 ekor kambing serta tim penggerak PKK 2 ekor kambing. Kita sangat apresiasi pemerintah daerah dalam hal ini telah berpartisipasi dalam proses kegiatan penyaluran hewan kurban 1447 Hijriah. Dan alhamdulillah di Masjid Agung An-Nur ini panitia telah mengumpulkan sebanyak 7 ekor sapi dan 5 ekor kambing dari berbagai unsur.
2: Selain bantuan pemerintah daerah, hewan kurban juga berasal dari sumbangan berbagai pihak termasuk warga muslim di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang secara sukarela berpartisipasi dalam ibadah kurban tahun ini. Panitia kurban Masjid Agung An-Nur juga telah menyiapkan sebanyak 350 kupon pembagian daging kurban. Kupon tersebut dibagikan kepada jamaah dan masyarakat penerima manfaat termasuk warga non-muslim sebagai wujud kepedulian sosial dan juga semangat kebersamaan antar umat beragama di bumi Duan Lolat. Rizal berharap nilai persaudaraan dan toleransi dan kebersamaan yang terbangun melalui perayaan Idul Adha dapat terus dipelihara dan menjadi kekuatan dalam menjaga keharmonisan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Komisi 2 DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar melaksanakan rapat dengar pendapat bersama dengan Dinas Perindak Naker dipimpin langsung oleh Ketua Komisi 2 Erens Fenan Lampir terkait dengan berita viral di media online yang menyoroti salah satu kepala bidang pada Dinas Perindak Naker meminta uang kepada pelaku usaha di Kota Larat, Kecamatan Tanimbar Utara. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi 2 belum lama ini meminta yang bersangkutan untuk memberikan keterangan terkait dengan pungutan kepada pelaku usaha. Dalam rapat tersebut, Kepala Dinas Yohanes Bajeran menjelaskan terkait dengan prosedur kinerja pemuatan dengan menggunakan kontainer di pelabuhan Kota Larat. Amasela selaku pejabat yang dimintai keterangan mengatakan dirinya tidak pernah meminta apapun dari pelaku usaha yang ada di Kota Larat dan pembagian kontainer muatan barang bagi pelaku usaha sudah dikerjakan secara adil bagi pelaku usaha yang berada di Kota Larat. Namun dirinya dituduh melakukan pungutan terhadap oknum pengusaha yang ada di Kota Larat untuk mendapatkan jatah pembagian kontainer dalam penguatan barang ketika kontainer tiba dan berangkat dari pelabuhan laut di Kota Larat.
14: Jujur, dimana lakukan kita mau bilang Bapak Ibu Dewan, kita sama sekali tidak itu dengan punya inisiatif sendiri untuk melewatkan kita untuk sebagai ongkos kita dari Larat ke Somlaki selama kegiatan pengawasan di lapangan. Itu satu orang saja yang melakukan pengajaran ke kita di tahun 2004. Jadi pertimbangannya kita sempat menyampaikan dengan jujur, kami tidak ada penyakit ini. Setiap kali kapal masuk kami harus ada dan memastikan muatan yang datang sesuai dengan permendak Peraturan Menteri Perdagangan nomor 53 tahun 2018. Karena itu beta dengan inisiatif sendiri itu dilarang tinggal pun dengan keluarga, makan dengan keluarga, dan semua aktivitas itu kita laksanakan. sama sekali tidak diminta. Dia punya inisiatif sendiri untuk menyalakan DPT 1 juta setiap kapal masuk. Tidak punya kompos dan senang dipilihara.
2: Masila menjelaskan peristiwa tersebut terjadi sejak tahun 2024 lalu di mana oknum pengusaha berinisial JK yang berdomisili di Surabaya bukan dimintai 1 juta rupiah pada setiap keberangkatan kontainer, tetapi uang tersebut merupakan ucapan terima kasih karena pelaku usaha tersebut telah dibantu oleh dirinya. Masela bersumpah di hadapan ketua dan anggota DPRD Komisi 2, dirinya tidak pernah meminta uang apapun dari para pelaku usaha di Kota Larat. Kapolsek Selaru Ibtu John Richard Sermatang memimpin aksi bakti sosial atau baksos di lingkungan SMA Negeri 5 Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini melibatkan seluruh personil Polsek Selaru, kepala sekolah dan dewan guru serta para pekerja bangunan. Aksi gotong royong kali ini menyasar sejumlah titik di lingkungan SMA Negeri 5 Kecamatan Selaru dengan maksud mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam kegiatan tersebut, Polsek Selaru bersama dengan para pekerja membangun pelaksanaan pekerjaan pembangunan beton pagar sekolah tersebut. Personil juga terlibat mengangkut material bangunan yang dibutuhkan selama proses pembangunan pagar berlangsung. Selain itu, para personil juga melaksanakan kegiatan bersih-bersih lingkungan sekolah dan mengumpulkan sampah pada tempatnya hingga kegiatan belajar mengajar berjalan aman. Kapolsek Selaru Ibtu Richard John Sermatang menyebutkan kehadiran pihaknya tak sekedar menjaga keamanan dan ketertiban, tapi juga menjadi motor penggerak gotong royong di lingkungan masyarakat. Menurutnya, aksi ini dilakukan guna memupuk rasa kebersamaan serta sinergitas yang kuat. Sermatang menjelaskan kegiatan ini tak sekedar mencapai penyelesaian pembangunan fisik, tapi juga menciptakan kedekatan emosional. Kolaborasi ini diharapkan menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara kepolisian dengan pihak sekolah. Sementara itu, aksi ini mendapatkan sambutan serta apresiasi pihak sekolah, kepala sekolah, para dewan guru serta para pekerja bangunan yang menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian serta bantuan tenaga yang disumbangkan seluruh personil Polsek Selaru di kecamatan itu. Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar masih akan terus melakukan berbagai proses dan tahapan atas kasus curanmor yang terjadi beberapa waktu lalu. Meski kasus curanmor belakangan menyita perhatian Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bahkan sejumlah kasus serupa sebelumnya diungkap dan diproses secara hukum para pelaku kejahatan. Namun tampaknya hal itu tak membuat jerah para pelaku pencurian. Karena alasan ekonomi maupun gaya hidup yang konsumtif, terhadap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi belum lama ini, Kasatreskrim Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar Ibtu Rivaldi Said bersama jajarannya tetap berkomitmen menuntaskan kasus-kasus yang selama ini dinilai meresahkan banyak pihak. Menurut Kasatreskrim, berdasarkan kesimpulan dan juga alat bukti yang cukup, para terlapor, lebih khusus terduga pelaku KHV, masih akan terus dilakukan pendalaman. Jika yang bersangkutan dalam pendalaman nanti, maka selanjutnya akan dilakukan gelar perkara guna menuntaskan status perkara dimaksud. Informasi terakhir, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini di wilayah Kota Tual dan juga Kabupaten Maluku Tenggara. Kami sajikan informasinya untuk Anda langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Maluku Tenggara. Sudah ada rekan kita Dian di sana yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Selamat pagi, Dian.
15: Iya, selamat pagi.
2: Silakan dengan informasinya.
15: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara berlaku hari ini Jumat 29 Mei 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Timur. Untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari berawan hingga cerah berawan. Untuk wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, kondisi cuaca pada pagi hingga dini hari berawan hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan mencapai hingga 19 km per jam. Untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan K diperkirakan berada pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 13 knot atau mencapai 24 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca hari ini dari Stasiun Meteorologi Karel Satsui Tubun untuk wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Selanjutnya kembali ke studio.
2: Dian, terima kasih untuk informasinya pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas.

Saudara, Anda telah mendengarkan penyampaian Warta Berita Antar Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Tual. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua topik berita utama di tengah suasana hikmat pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Agung Raudah Langgur. Umat Islam diingatkan bahwa kurban bukan hanya tentang penyembelihan hewan, tetapi juga menyembeli ego dan kesombongan dalam diri manusia. Menjaga laut tidak hanya dengan ilmu pengetahuan, tapi juga bisa dengan kearifan lokal yang dipelihara serta tindakan nyata di lapangan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Mat Doan Fatmawati menyampaikan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi, sampai jumpa.

Radio Republik Indonesia Tual baru saja memperbaharui informasi Anda pendengar dengan penyampaian warta berita antar daerah. Penampakan kita pada menit ke-38 bergeser dari jam 6 waktu Indonesia Timur. Nanti kami akan kembali memperbaharui informasi Anda beberapa waktu ke depan dengan penyampaian warta berita nasional. Selamat memulai aktivitas Anda pendengar, apapun aktivitas Anda di hari ini, di pagi yang istimewa ini. Semoga menyenangkan dan kami akan tetap menjadi partner Anda di udara, memberikan semangat, inspirasi, dan juga menikmati waktu-waktu atau saat-saat berharga ini bersama dengan orang-orang spesial atau saat Anda menyelesaikan tugas dan pekerjaan Anda di tempat kerja.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Ritual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Ritual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan Pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan Pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Kisah yang sempurna dari Mahal ini sudah melengkapi kebersamaan kita pendengar. Nanti kami akan lanjut menemani Anda dengan sajian lagu-lagu khusus di pagi yang istimewa ini untuk Anda pendengar.

Selamat pagi pendengar dan pemirsa dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kami awali informasi pagi hari ini dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto, yang mengatakan bahwa Lebaran Idul Adha prajurit yang bertugas di Papua tidak pulang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah saat ini. Inilah warta berita selengkapnya hari Jumat 29 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Dan sebelum kita simak informasi pagi hari ini, kita akan ikuti terlebih dahulu sekilas berita utama.

0: Pelemahan rupiah dalam selama 2 hari libur panjang kemarin, posisi nilai tukar rupiah sudah melampaui 17.800 rupiah per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg, pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, rupiah berada di level 17.846 per dolar Amerika Serikat dan turun sebesar 0,25% atau 45 poin terhadap dolar Amerika Serikat. Kita ke informasi luar negeri. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa dunia hampir pasti mengalami rekor tahunan terpanas baru sebelum 2030. Peringatan tersebut seiring dengan memburuknya krisis iklim global yang dilansir dari The Guardian, Kamis 28 Mei 2026. Dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir di putaran pertama French Open 2026 dan mereka takluk dengan pasangan Mary Boskova dan Sarah Sorribes dari lapangan 9 Roland Garros di Kamis 28 Mei 2026. Janis dan Aldila sejatinya membuka pertandingan dengan permainan yang cukup meyakinkan. Namun mereka kalah dalam laga 3 set dengan skor akhir 7-6, 7-2, 6, dan 4-6. Selanjutnya kita ke informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami. Panglima Komando Gabungan Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto menyatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang. Dan ini menjadi bentuk keteguhan serta pengabdian diri bagi negara. Bobby Sapulete melaporkan selengkapnya.
1: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogap Wilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogap Wilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur, Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk Lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang Lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogap Wilhan 3 memilih tetap berada di daerah tugas.
2: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, Lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga.

0: berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan Lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
1: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cenderawasih tetap merasakan hangatnya Lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapa? Tiga.
3: Di buat prajurit.
4: Siap, terima kasih. Saya prajuritnya.
5: Kita ke informasi lain, puluhan warga di Sampit menjadi korban penipuan kupon hewan kurban palsu. Sedangkan di Kota Palangkaraya, panitia kurban di salah satu masjid membagikan daging kurban dan mengantarkan langsung ke rumah-rumah warga untuk menghindari aksi penipuan. Laporan lengkapnya kami hadirkan bersama Aga Jaya Bijaksana.
6: Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli.
7: Sejumlah warga mendatangi Masjid Jami As-Salam, Jalan Iskandar, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, untuk mengambil daging kurban. Namun panitia justru menemukan kupon yang mereka bawa ternyata palsu. Tidak hanya itu, beberapa warga juga mengaku menjadi korban penipuan setelah didatangi pria yang mengatasnamakan panitia masjid. Pelaku diduga memanfaatkan kupon kurban palsu untuk meminta sumbangan hingga menawarkan penjualan CCTV dan jasa servis elektronik. Ketua Panitia Kurban Masjid Jami As-Salam, Muhammad Isa Ansari, mengatakan kasus tersebut pertama kali diketahui saat warga datang menukarkan kupon sejak pagi hari. Rata-rata korban penipuan bukan warga di sekitar masjid.
6: Korban yang mau nukar kupon, tapi kita lihat kuponnya beda. Tapi nama dan alamat itu sesuai. Cuman ini kupon yang palsu, ini yang asli. Jadi kita lihat alamat dan segala macamnya sama. Cuman jamnya memang dari pagi mereka. Nah, terus kita tanyain dapat dari mana. Orang itu orang jauh dari sini, dari Pal 9. Kita korek informasi, ternyata ibu ini juga selain nerima kupon ini melakukan apa transaksi beli, ditawarin beli CCTV. Dia ada mau bilang bisa servis elektronik segala macam, dan juga yang ibu yang tadi beli CCTV senilai 400.000. Uangnya sudah dikasihkan, tapi orangnya tidak bisa dihubungin.
7: Sementara itu di Kota Palangkaraya, untuk mencegah terjadinya penipuan kupon kurban, petugas memilih mengantarkan langsung daging kurban ke rumah warga penerima. Salah seorang ketua panitia pemotongan hewan kurban, Syahrani, menyebut hal ini dilakukan oleh panitia kurban guna memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari penyalahgunaan kupon.
8: Kami tidak membagi kupon, tapi kita membagi ke rumah-rumah penduduk, dibantu oleh RT dan RW yang mencatat dengan database di lingkungan, ada ring 1, ring 2, ring 3 sampai ring 9 rumah-rumah penduduk yang ada. Berikut petugas kami siapkan untuk mengantar itu karena ada ganggang, jalan-jalan yang sempit, tidak pakai mobil, hanya sebagian pakai mobil pickup untuk jalan-jalan yang besar. Yang mana yang kecil-kecil itu kita masuki dengan sepeda motor. Nah, mereka sudah diingatkan, tunggu di rumah, kupon atau kantungan akan datang.
7: Modus pemalsuan kupon hewan kurban merupakan modus lama yang sebelumnya pernah terjadi di luar Kalimantan Tengah. Oleh karena itu, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi, masyarakat diminta lebih teliti dan menanyakan langsung kepada pihak panitia kurban apabila ada oknum yang mengantarkan kupon hewan kurban, kemudian meminta sumbangan berupa uang. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Mendengar pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero dan masing-masing sebanyak 14 ekor sapi, 12 ekor kambing secara simbolis dan diserahkan pada Kamis 28 Mei 2026. Ani Hasanah dari Surabaya melaporkan selengkapnya.
9: Badan Amil Zakat Nasional Basnas menerima sebanyak 26 ekor hewan kurban dari PT Dana Reksa Persero, masing-masing sebanyak 14 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Pimpinan Bidang Riset, Pengembangan, Perencanaan dan Inovasi Basnas RI, Haji Syaifuddin menyampaikan terima kasih kepada perusahaan, di mana mempercayakan penyaluran hewan kurban ini melalui Basnas sejak tahun 2018 lalu. Basnas memastikan bahwa amanat yang diberikan akan disalurkan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan peningkatan gizi, sehingga daging kurban yang diserahkan benar-benar tepat sasaran bagi mereka yang berhak.
2: Saya mengucapkan selamat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dana Reksa karena ini program yang sudah berjalan sejak tahun 2018. Dan saya tentu kami atas nama Basnas akan mendistribusikan kepada pihak-pihak terutama mustahik ya, karena kita concern di isu peningkatan gizi bagi mustahik.
9: Dirut PT Dana Reksa Persero Ngurah Wirawan menjelaskan, Idul Adha tahun 2025 lalu hewan kurban disalurkan di Makassar, sedangkan tahun ini disalurkan melalui Basnas di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Ia berharap agar kondisi perekonomian terus bertumbuh di tengah ketidakpastian pasar global, sehingga tetap bisa berkontribusi positif terhadap bangsa dan negara.
10: Dan kami berharap ini merupakan putaran kedua, karena tahun lalu kami lakukan di Makassar, tahun ini di Surabaya, dan ini merupakan bagian dari kontribusi kami dari holding Dana Reksa berikut seluruh anak usaha yang terlibat. Yang kedua, kami harapkan juga ini merupakan sebuah bukti partisipasi dan kontribusi kami kepada masyarakat sekitar dan juga menjadi bagian dari tanggung jawab sosial kami kepada masyarakat sekitar.
9: Daging hewan kurban ini akan didistribusikan kepada masyarakat sekitar Surabaya, diperkirakan total sebanyak 3.000 paket yang akan disalurkan. Ani Hasana melaporkan.

0: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Muti menyatakan komitmen pemerintah dalam revitalisasi gedung sekolah. Komitmen tersebut disampaikan saat peresmian gedung SMA Uni Muda Pulau Antar Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Selengkapnya disampaikan Dwi Ambar Widyastuti.
1: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti meresmikan penggunaan gedung sekolah hasil program revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2025 dan 2026. Gedung yang menerima program revitalisasi di Kabupaten Sorong yakni SMA Uni Muda Pulau Arar dan SD Impres 27 Kabupaten Sorong yang digagas melalui PHTC Presiden Prabowo Subianto. Mendikdasmen Abdul Mukti mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita diamanatkan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat menerima akses pendidikan secara adil dan merata di seluruh Indonesia. Sehingga melalui arahan tersebut, Kemendikdasmen berkomitmen untuk melakukan revitalisasi sekolah sebagai dukungan menyiapkan sumber daya manusia yang unggul.
2: Menjadi salah satu alasan kenapa kami berkomitmen sejak awal dengan arahan Bapak Presiden membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai Asta Cita. Yang keempat, kita harus memberikan fokus pada pendidikan dan kami menerjemahkan arah Bapak Presiden itu dengan visi pendidikan bermutu untuk semua. Tidak boleh ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan karena mereka kesulitan ekonomi, karena mereka memiliki kemampuan intelektual yang di bawah rata-rata, karena mereka memiliki fisik yang berbeda dengan yang lainnya, atau karena mereka tinggal di daerah yang terpencil seperti di Pulau Arar. Ini komitmen kami dan ini adalah amanat yang kami bersungguh-sungguh dapat menunaikannya semaksimal mungkin.
1: Rektor Uni Muda Sorong Rustam Haji menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Kemendikdasmen dalam membantu revitalisasi gedung SMA Uni Muda Sorong. Secara sejarah SMA Uni Muda hadir karena kebutuhan generasi muda di Kampung Arar dalam pendidikan di berbagai jenjang. Oleh karena itu diawali dengan hadirnya laboratorium school.
3: Awalnya di pulau ini hanya ada SD saja. Masyarakat sudah tinggal sekian generasi, mungkin hampir ratusan tahun. Hanya ada SD, tentu anak-anak Pulau Arar hanya lulus SD. Kalau mereka harus melanjutkan SMP, harus pergi ke Pulau Dong, harus pergi ke Tanah Besar, tercatat maksimal 20% yang melanjutkan SMP. Karena mereka malas pergi keluar. Masyarakat sini tingkat kekerabatannya yang sangat tinggi. Dibuktikan kalau kami mengirim mahasiswa KKN, pasti ada yang tinggal di sini. Mungkin dia nikah.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui program revitalisasi sekolah membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh lembaga pendidikan untuk dapat mengusulkan revitalisasi sekolah agar gedung sekolah yang rusak dan tidak layak dapat diperbaiki guna menunjang kenyamanan aktivitas belajar-mengajar. Dari Arar, Papua Barat Daya, Dwi melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro kecil serta menengah atau UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Selengkapnya disampaikan oleh rekan saya Agus Pambudi.
1: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di Pemda itu tidak benar karena tidak masuk dalam Pemda. Nah, ini buktinya dalam Pemda ini tidak ada pada distribusi dan pajak di tahun 2026 ini tidak ada.
1: Sementara itu saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
3: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2020. Jadi yang kita batalkan nanti propem perdanya.
1: Dalam perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Buntut aksi dari pembubaran gereja di wilayah Sewon, Polres Bantul kini masih mendalami kasus tersebut. Laporan lengkapnya disampaikan dari Yogyakarta oleh Aji Permono.
4: Kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati.
5: Insiden pembubaran ibadah jemaat Gereja Misi Sejahtera atau GMS di Sewon Bantul sempat menghebohkan jagat maya. Kini, kasus tersebut masih dalam penanganan oleh kepolisian. Kapolres Bantul AKBP Bayu Puji Haryanto menyatakan pihaknya berkomitmen penuh untuk menyelesaikan kasus itu. Namun, hingga kini belum ada laporan resmi yang masuk pasca insiden tersebut. Meski begitu, ia menyebut jika proses penyelidikan akan terus dilakukan. Bayu pun berharap agar kasus tersebut bisa segera terselesaikan. Kapolres menambahkan, kebebasan beribadah telah diatur dalam konstitusi, sehingga aksi pembubaran itu tentu dipastikan telah melanggar hukum.
4: Segala tindakan yang berusaha intimidasi yang dilakukan oleh siapapun tentu itu dilarang oleh hukum. Serta kami tegaskan, tidak ada ruang bagi pelaku intoleransi beragama. Ayo, mari sama-sama kita saling menghargai dan saling menghormati, karena dengan saling menghormati dan menghargai merupakan kunci utama binekaan. Saya pikir itu.
6: Mungkin dalam kampanye sudah ada pelaporan dan sudah ada yang diamankan, Pak.
4: Pasti kami dalami dan mohon doanya dari penyelidik dan penyidik sedang bekerja.
5: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menegaskan jika kebebasan beribadah telah diatur oleh negara. Aturan itu sudah seharusnya dipatuhi dan tidak bisa diganggu oleh pihak manapun. Untuk itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk belajar dari kasus tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari.
7: Biarlah ini kita berproses, dan dengan adanya peristiwa ini menunjukkan bahwa kita, bangsa Indonesia, harus terus-menerus belajar. Karena kebinekaan ini memang salah satu ujian yang berat bagi kita. Kebinekaan itu sebuah keniscayaan. kepercayaan, tetapi nyatanya kita diuji terus-menerus terhadap fakta kebinekaan ini. Maka menurut Gus Dur ya harus belajar memahami kebinekaan ini sehingga kita memiliki sikap toleransi.
5: Pasca aksi penolakan tersebut, kini bangunan GMS Bantul untuk sementara tidak digunakan untuk aktivitas ibadah. Sembari menunggu izin resmi terbit, para jemaat sepakat untuk melaksanakan ibadah di Pakuwon Mall.

0: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026, penumpang Terminal Pare, Kabupaten Kediri cenderung sepi. Heri Susanto yang melaporkan selengkapnya.
1: Libur dan cuti bersama Idul Adha 2026 tidak serta-merta meningkatkan mobilitas masyarakat di Terminal Pare, Kabupaten Kediri. Justru jumlah penumpang baik untuk perjalanan lokal maupun jarak jauh terpantau cenderung sepi. Hal itu disampaikan petugas Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di Terminal Pare, Agus Triyono. Ia mengungkapkan dari pengalaman tahun sebelumnya untuk penumpang saat libur Idul Adha memang lebih sepi jika dibandingkan saat libur perayaan Idul Fitri.
2: Untuk arus penumpangnya landai, nggak seperti kayak lebaran Idul Fitri. Jadi orang mudik itu agak berkurang. Beda sudah sekali, karena Idul Fitri kan orang kan bisa diromi ke orang tua-tua, tidak jauh dulu ada sama Idul Fitri. Kalau Idul Fitri kan kurang 5 hari sama nganu kan full.
1: Hal yang sama juga dikatakan Dimas, selaku mandor bus PO Harapan Jaya di Terminal Pare, bahwa libur Idul Adha tahun ini tidak ada kepadatan penumpang. Penumpang bus di Terminal Pare sempat terjadi peningkatan dari arah Surabaya tujuan Blitar pada sore hari menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Pantauan yang saya alami, penumpang hanya ramai di jam 4 sama jam 5 subuh. Setelah itu bus yang datang-datang isi penumpangnya kosong dan penumpangnya sudah habis. Tujuan pastinya Surabaya, kan sebagian ada orang yang bekerja, sebagian cuti bersama. Apalagi Senin depan ini libur juga, mungkin ada sebagian yang masih di rumah.
1: Sementara Setiawan, penanggung jawab penjualan tiket bus PO Harapan Jaya tujuan Jabodetabek di Terminal Pare menjelaskan, libur Idul Adha 2026, penumpang tujuan jarak jauh juga sepi.
4: Kalau untuk tujuan jarak jauh, untuk per hari ini masih tergolong sepi, Pak. Ini orang-orang ramai-ramai belinya di tanggal 31 di hari Minggu. Sepertinya arus balik bakalan di tanggal 31 hari Minggu itu tadi. Yang mudik nggak terlalu banyak daripada di Idul Fitri.
1: Agung Triyono menambahkan, Terminal Pare Kabupaten Kediri merupakan tempat persinggahan bus tujuan Blitar Surabaya dan sebaliknya. Juga armada bus dengan tujuan Malang, Ponorogo, Malang Magetan dan sebaliknya, serta keberangkatan bus tujuan Jakarta. Diperkirakan peningkatan penumpang baru akan terjadi pada akhir libur Idul Adha 1447 Hijriah. Heri Susanto melaporkan.

Demikian warta berita yang kami sampaikan dan membuka Indonesia menyapa pagi hari ini. Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial yang terverifikasi @RRIprograma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Kembali Anda bersama kami Radio Republik Indonesia Tual Programa 1 Sajian informasi terkini sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Warta Berita Nasional menempatkan kita pada menit ke-25 bergeser dari jam 7 waktu Indonesia Timur.
1: Kota nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara. Inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia itu walaupun pribadi Anda pendengar, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja membantu siaran kami RRI Tual. Dan untuk Anda selanjutnya, kami akan hadir dengan Halo RRI edisi hari ini. Kami informasikan untuk Anda nanti jam 10 hingga jam 11 kami akan hadir dengan Maluku Tenggara Menyapa, dialog interaktif bersama dengan rekan kita Maya Pranira. Dan untuk narasumber Maluku Tenggara Menyapa edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026 bersama dengan Kepala Dispora Maluku Tenggara. Kita bersama selanjutnya di Halo RRI.

0: Halo RRI, hadir di tengah Anda sebagai wadah kritik dan saran terkait pelayanan dan fasilitas publik. Sampaikan keluhan Anda dan kami siap menjembatani dengan pihak dan instansi terkait.
1: Selamat pagi pendengar, salam jumpa di pagi yang istimewa ini di Halo RRI Cuaca Bersahabat. Semoga aktivitas pagi ini lancar. Kita bersama di Halo RRI pagi ini karena jam 10 nanti ada dialog interaktif Maluku Tenggara Menyapa, berbicara tentang olahraga. Maka di Halo RRI pagi ini juga kita berbicara tentang dunia olahraga kita, memajukan daerah melalui olahraga bisa dilakukan dari beberapa langkah. Saya menanti Anda bergabung bersama kami di 21462 atau di 081354958 75. Atau informasi lain juga Anda bisa berikan untuk kami, bagaimana suasana di tempat Anda di Ohoy Ohoy saat ini, atau Anda yang mungkin sedang berolahraga atau ada punya ide gagasan yang bisa diberikan untuk membangun dunia olahraga kita di Maluku Tenggara maupun di Kota Tual. Pendengar, di manapun Anda berada, bangun dan perbaiki fasilitas ya. Buat lapangan atau stadion, jalur lari, taman olahraga yang aman dan mudah diakses di setiap kecamatan atau desa. Fasilitas bagus jadi aset jangka panjang, dipakai latihan, acara dan rekreasi. Ini juga mendorong pembangunan jalan, listrik, akses umum dan sekitarnya. Sekali lagi saya nantikan Anda di 21462 atau di 081354958 75. Berbicara tentang dunia olahraga, pasti Anda punya pengalaman sendiri ya, bagaimana dunia olahraga kita dari tahun-tahun sebelumnya dan saat ini, lalu bagaimana kita mencari jalan keluar atau mendorong dunia olahraga kita di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual lebih maju lagi. Kita punya atlet-atlet yang luar biasa ya, harus diperhatikan, tapi jangan sampai ada momen baru mereka dihubungi setelah selesai mereka dilupakan. Ini juga salah satu poin penyumbang dunia olahraga kita tidak maju atau jalan di tempat. Silakan bergabung bersama kami di 21462 atau di 081354958 75. Anda punya pengalaman sebagai seorang atlet atau pelatih dalam cabang olahraga mana saja, boleh berbagi juga biar menjadi motivasi untuk yang lainnya dalam memajukan olahraga kita di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Selamat bergabung pendengar untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Kita masih bersama di Halo RRI edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Ya, terima kasih untuk sekilas informasi ya dari Bung Caki. Pagi ini, iya benar hari Jumat biasanya apa sih dimanfaatkan ya untuk olahraga Jumat pagi, Jumat sore di beberapa titik baik di wilayah Maluku Tenggara dan juga Kota Tual untuk menjaga kesehatan. Nah pagi ini Bupati Maluku Tenggara melaksanakan jalan pagi dan menyempatkan diri berkunjung ke SMP Negeri Unggulan Maluku Tenggara dan setibanya di sekolah beliau meninjau langsung seluruh ruang belajar serta fasilitas pendidikan guna memastikan kondisi dan kelayakannya tetap terjaga dengan baik agar para siswa dapat belajar dengan aman, nyaman, dan penuh semangat. Nah, di tengah suasana pagi yang masih berlangsung sebelum para guru hadir, Bupati mengambil inisiatif untuk memimpin langsung kegiatan senam pagi bersama dengan para siswa dan siswi. Kehadiran dan kepedulian Bupati ini menciptakan suasana penuh kedekatan dan juga semangat sekaligus menjadi wujud nyata perhatian pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan, kedisiplinan, serta kesehatan generasi muda di Maluku Tenggara. Senam SKJ ya, sesuai dengan gambar yang dikirim. Kalau sekarang tuh senam yang banyak apa sih versi dan variasi. Tapi kalau kita dulu-dulu tuh Bang Peto, senam SKJ ya. Iya, masih ingat kita dengan gerakan-gerakannya juga. Oke, terima kasih Pak Bupati untuk waktu yang luar biasa berkunjung pagi ini sambil olahraga bersama dengan anak-anak bangsa ya di SMP Unggulan pagi ini. Jadi lebih bagus ya memberikan semangat seperti ini wujud nyata kepedulian terhadap dunia pendidikan dan juga olahraga. Jadi selain beliau menjaga kesehatan dengan jalan pagi, olahraga dan lain sebagainya, bersilaturahmi ke organisasi pendidikan baik di tingkat SD, SMP dan juga SMA sekaligus melihat perkembangan ya dunia pendidikan, fasilitas pendidikan dan tentu memberikan semangat untuk generasi kita menjaga kesehatan mereka melalui olahraga dan bagaimana dinas terkait juga melihat semangat yang sudah diberikan ya, oleh Bupati Maluku Tenggara dalam dunia olahraga harus lebih bergerak maju lagi untuk dunia olahraga kita lebih maju lagi. Silakan pendengar, Anda bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini di 21462 atau di 081 354 958 75. Terima kasih untuk ke Pak Herman. Iya, Pak Herman ini menyampaikan sedikit cerita ya, sedikit cerita dan juga pengalaman dengan anak-anak dan adik-adik kita. Iya, yang beberapa puluh tahun yang lalu tidak diperhatikan ya, padahal mereka membawa nama Maluku Tenggara di EVU lebih khusus ada putra-putri terbaik di sana yang menjadi atlet. Mereka mewakili Maluku Tenggara. Dan setelahnya tidak diperhatikan lagi. Oke, terima kasih. Kita juga sempat ya bercerita banyak dengan seorang atlet juga dari EVU juga yang sudah banting setir jadi pengusaha sekarang, sudah tidak menjadi atlet renang lagi karena kekecewaan yang sudah disampaikan juga sama ya oleh Pak Herman pagi ini. Sudah sampai ke tingkat nasional tapi ya begitu-begitu saja gitu, akhirnya banting setir menjadi pengusaha rumput laut, sekarang sukses malah. Kita berkomunikasi dan bercerita panjang lebar dengan si atlet ini, atlet renang ini, tentang usahanya dia yang sukses ya di bidang rumput laut sampai sekarang. Dan ada satu penyesalan besar karena hobinya dia yang tidak bisa ia lanjutkan karena satu dan lain hal pada waktu itu katanya. Tapi alhamdulillah dari pengalaman-pengalaman itu akhirnya sekarang banting setir menjadi seorang pengusaha rumput laut dan sukses. Baik, terima kasih Pak Herman untuk kesempatannya bergabung bersama kami di 081354958 75. Artinya ada apa sih, ada pembiaran ya, ketidakpedulian yang dilakukan. Sayang sekali, padahal kita punya bibit-bibit atlet ya yang luar biasa sekali mengharumkan nama daerah tapi tidak dijaga. Alhasil ya seperti ini, timbul kekecewaan yang pada akhirnya dunia olahraga kita mundur ya, jalan di tempat. Anda bisa bergabung sekali lagi nanti, sampaikan keluh kesah atau saran kritik Anda yang membangun dunia olahraga kita nanti di Maluku Tenggara Menyapa jam 10 hingga jam 11 bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara. 52 menit sudah bergeser dari jam 7 waktu Indonesia Timur. Informasi lain pendengar kami sajikan untuk Anda di pagi ini tentang aktivitas prajurit Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tugas ya di beberapa wilayah atau titik di Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Tapi sebelumnya kita sampaikan terima kasih dulu ya untuk Babinsa, untuk Babinkamtibmas yang selalu bersama dengan masyarakat untuk menjaga daerah kita atau tempat kita masing-masing. Sukses untuk kegiatan atau aktivitasnya di pagi ini. Ya, pendengar Pro 1 RRI Tual dimanapun Anda berada, kegiatan dilakukan oleh Babinsa Koramil 150301 menyambangi warga di Desa Watran, membahas kantikmas dan serap aspirasi dalam rangka mempererat hubungan dengan masyarakat binaan Babinsa Koramil 150301 Sirka Jeremias. Selamat bertugas, sukses untuk teman-teman di sana, bukan hanya di Wateranya tapi di desa-desa atau ohoy-ohoy yang lainnya. Silakan Anda bergabung bersama kami di Halo RRI pagi ini di 21462 atau di 081 354 95875.

0: Halo RRI, wadah informasi, kritik, dan saran untuk keresahan Anda. Halo RRI, hadir untuk Anda di Pro 1 RRI Tual setiap hari Senin dan Jumat. Kami nantikan partisipasi Anda melalui telepon di nomor 0916-22413 atau nomor handphone dan WhatsApp di 0822-7654-1175. Anda juga dapat mengirim pesan atau voice note melalui WhatsApp, Facebook, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 RRI Tual. Sampaikan informasi, kritik, dan saran Anda terhadap berbagai persoalan di sekitar Anda untuk mendapatkan tanggapan pasti dari pihak berwenang di Kota Tual maupun Maluku Tenggara. Halo RRI, suara Anda solusi untuk kita semua.
1: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual hanya untuk Anda.

103,6 MHz per 1 RRI Tual menemani Anda di Halo RRI edisi hari ini. Kami undang Anda bergabung di Halo RRI hingga jam 9 waktu Indonesia Timur. Pendengar untuk Halo RRI, pagi ini kita membahas bagaimana bersama kita majukan dunia olahraga kita di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Pendengar, memajukan daerah lewat olahraga bisa ya kita lakukan dengan membina atlet ya, dan sistem berjenjang. Jangan sampai ada keluhan seperti Pak Herman tadi atau cerita dari adik-adik atlet kita yang sangat kecewa sekali dari beberapa kejadian yang mereka alami. Kita harus membina atlet dan juga memperhatikan sistem berjenjang ya, latih sejak usia dini, sertifikasi pelatih, pakai ilmu olahraga ya, atlet yang berprestasi bawa nama daerah, terkenal jadi kebanggaan dan bukan buka peluang dukungan dan sponsor juga investasi. Ini yang harus kita perhatikan. Lalu kita harus menggelar event olahraga dan juga wisata olahraga. Adakan lomba, baik lomba lari, sepeda, sepak bola, festival olahraga tradisional, atau kejuaraan tingkat nasional, bahkan internasional, kenapa tidak gitu. Padukan dengan wisata, kuliner, apalagi budaya lokal, dan dampaknya wisatawan datang, UMKM laku, penginapan penuh, pendapatan daerah naik, nama daerah makin dikenal. Tapi ini PR kita bersama ya. Lalu harus melibatkan juga masyarakat dan kita budayakan olahraga itulah. Gerakan sehat rutin di sekolah, lalu kantor atau desa, olahraga bukan cuma atlet ya, tapi kita miliki bersama. Ini bukan masyarakat yang A atau yang B, yang ini mereka aja nih yang harus olahraga, atau saya kan lagi sehat jadi ngapain olahraga gitu. Sehat itu milik kita bersama sayang. Mungkin melalui gerakan-gerakan itu kita hidup lebih baik lagi ya. Kita bikin masyarakat lebih sehat, kompak, berkarakter, dan kualitas.

0: kualitas SDM itu naik melalui olahraga. Lalu ada kerjasama ya, kerjasama dan pendanaan ya. Gabung anggaran pemerintah, sponsor swasta, dan kemitraan jadikan olahraga itu sebagai sebuah industri ya, jasa, barang, pariwisata, media, jadi sumber ekonomi baru dan lapangan pekerjaan. Intinya adalah olahraga itu bukan sekedar sebuah permainan, tapi alat ampuh memajukan ekonomi, citra, dan juga kualitas hidup seluruh warga. Silakan pendengar, Anda bergabung bersama kami di Halo RRI. Pagi ini kita membahas kemajuan olahraga kita di Maluku Tenggara dan juga Kota Tual. Maluku Tenggara maju, hebat melalui olahraga. Biasanya hari Jumat itu ya, hari Jumat itu selain apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati, yang mana setiap hari Jumat harus berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah, satu bentuk atau cara menjaga dan merawat bahasa daerah. Juga hari Jumat itu hari dan momen istimewa untuk berolahraga bersama. Jadi ada nampak ya olahraga di pagi hari, ada yang jalan pagi ya, ada yang sengaja senam atau zumba bersama gitu. Macam-macam ya bentuk olahraga yang dilakukan di hari Jumat seperti saat ini. Cuman saya dan Bung Petu yang tidak olahraga ya. Ya, karena kita dari jam 4:30 kita sudah di kantor. Kalau tugasnya di hari-hari lain dan hari Jumat free, berarti kita juga olahraga. Setiap pagi muter-muter di jalan Soekarno-Hatta Ohejang, olahraga ringan dan menarik selama 30 menit menghirup udara segar yang gratis. Biasanya kita bersepeda ke pantai ya, sampai jam 9 baru back lagi gitu. Karena luar biasa nikmat sekali, sangat nikmat sekali kalau kita olahraga. Tapi memang di Maluku Tenggara, Kota Tual, semua titik itu udaranya segar dan sejuk ya. Jadi mau di mana saja, bukan hanya di tempat wisata di Ngur Belawat yang seperti setiap hari dikunjungi pagi hari dengan sepeda lalu jam 9 balik, tapi nyaman, masya Allah, luar biasa, satu kenikmatan yang bisa dibeli dengan apapun atau ditukar dengan apapun ketika berada di tempat indah. Memang benar-benar penyematan surga tersembunyi itu sengsala ya, karena suasana pagi yang indah, olahraga mengelilingi beberapa ohoy-ohoy, lalu nikmati menu tradisional di sana, itu anugerah yang sangat luar biasa sekali dan tidak semua orang bisa memilikinya. Ayo olahraga, Jumat depan kita sama-sama ya, insya Allah kalau diizinkan ada kesempatan kita sama-sama, bukan hanya ke Ngur Belawat, tapi sekali-sekali lah ke Divur ya, olahraga bersepeda, atau juga ke Evu ya, bisa berenang kita dengan air yang begitu jernih, sejuk, dan melihat pemandangan yang begitu indah di sana. Di mana lagi ada tawaran lagi? Oh, ke Pantai Perwira, ada Nirun, ada Wuhan juga di sana, yang baru kemarin namanya apa sih, saya lupa namanya, yang tempat Matic Cay itu, lupa ya, karena sudah lama, sudah 1 tahun jadi lupa. Oke, tapi apapun itu, kita jadikan itu tadi, kita punya banyak tempat wisata, kenapa hanya untuk berwisata saja ke sana, kita jadikan tempat itu juga sebagai tempat olahraga bersama sekali-sekali ya, untuk mendongkrak para pelaku UMKM juga di sana, barang-barangnya laku dan penginapan, pendapatan daerah naik dengan olahraga-olahraga yang dilakukan oleh pemerintah. Nanti ada kepala dinasnya hadir jam 10, jadi bisa kita sampaikan langsung ya. Jadi silakan pendengar, Anda yang ingin bergabung bersama kami di Halo RRI, silakan di 21462 atau di 081354958 75.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Radio Republik Indonesia Tual menemani Anda. Pendengar, 16 menit sudah bergeser dari jam 8 waktu Indonesia Timur. Tetap semangat untuk para pedagang dan juga pembeli yang ada di pasar Tual dan Langgur. Semoga hari ini laris manis dagangannya ya. Ya, pendengar, hati-hati untuk Anda yang sedang dalam perjalanan. Semoga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Dan semoga hari ini apa yang sudah diplaningkan semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita di Halo RRI, pagi ini saya Wati menemani. Dan kita bahas tentang kemajuan daerah ini melalui dunia olahraga. Ya, ada beberapa olahraga ya yang paling cocok dan paling ampuh membantu memajukan UMKM kita dengan beberapa alasan ya. Paling kuat dan paling mudah diterapkan apa ayo? Ada lari ya, bukan lari dari kenyataan, tapi lari maraton atau fun run ya. Tarik ribuan orang dari dalam maupun luar daerah. Kan butuh banyak makanan tuh, makanan, minuman, souvenir, jasa foto, sewa kendaraan, penginapan, semua bisa diisi UMKM lokal. Lalu jalurnya bisa lewat tempat wisata, bikin daerah bikin makin terkenal gitu. Jadi apa sih lari maraton dari mana? Dari Kota Tual ke Maluku Tenggara. Di apa sih tempat-tempat wisata, mungkin startnya dari Divoer ya, dari Divoer, atau kita bersepeda kayak dulu mantan Kapolda Maluku Pak Royke yang bersepeda dari Kota Tual ke Maluku Tenggara, finishnya itu di Matuair ya, luar biasa itu. Nanti dari Matuair sorenya balik lagi ke apa sih Ohoi Lilir, itu keren banget itu, ngajak semua pejabat-pejabat yang ada di Ambon itu lalu datang ke sini selama beberapa hari. Itu menarik, mengangkat pariwisata kita juga yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Kota Tual ya. Kita karena terkenal dengan wisata, jadi mungkin bisa lewat tempat wisata ya, bikin daerah kita makin terkenal. Contohnya kayak di Bali itu omset UMKM-nya itu naik sampai 50% lebih ya, saat ada kegiatan-kegiatan seperti ini. Bisa juga sepeda ya, seperti yang dilakukan oleh mantan Kapolda dulu, ada balap, goes wisata, tur sepeda, ini sangat populer, komunitasnya besar. Butuh servis sepeda atau juga perlengkapan, tempat istirahat ya, kuliner sepanjang rute, apalagi di apa sih Ibra Wine itu kan ada jualan jagung ya, jagung rebus ya. Nah, bisa beristirahat di situ tuh sambil menikmati dagangan-dagangan dari warga setempat, ada kacang rebus, ada jagung, bahkan ada yang jual sayur mayur. Apalagi kalau lewat kampung apa dan Vetan, bukan banyak ikan ya. Nah, bisa dibeli juga gitu. Jadi asik, menarik, bisa untung 2-3 kali gitu ya. Kita di dalam kegiatan seperti itu. Iya. Lalu tentang sepeda tadi itu, goes wisata tour sepeda ya, memerlukan kelengkapan, lalu tempat istirahat cocok digabungkan wisata alam desa atau tempat budaya. Nah, ini yang paling menarik ya, yang paling menarik. Ada futsal juga ya, ada sepak bola, bulu tangkis. Komunitasnya banyak sekarang tuh yang tiga ini, sepak bola, futsal dan bulu tangkis. Cuman saya ya dan Bung P itu yang kurang begitu menarik ya untuk kami. Ya, olahraga paling disukai di Indonesia, selalu ada peserta dan penontonnya dan ramai sekali, Masya Allah luar biasa. Bulu tangkis beberapa tempat dibangun khusus untuk olahraga yang satu ini, mudah buat turnamen rutin baik mingguan atau bulanan, selalu butuh jasa catering, lalu cetak baju, spanduk, souvenir, tempat makan ya di sekitar lapangan. Sampai-sampai kita punya ide ya, bagaimana kalau kita menyewa lapangan untuk menyewa lahan untuk bikin lapangan. Futsal kan ramai banget itu di Maluku Tenggara maupun Kota Tual, sampai
sampai tengah malam jam 12 masih nyari lapangan futsal di wilayah Viditan itu. Jadi satu peluang yang luar biasa ini, olahraga yang satu ini. Dan yang apa sih yang kurang umum ya, olahraga yang kurang umum tapi potensialnya besar sekali. Kita di Maluku Tenggara, Kota Tua belum begitu nampak ya olahraga alam, maksud saya ada mendaki, ada apalagi arum jeram yang memang belum ada sama sekali, lalu panjat tebing ya, tarik wisatawan spesifik, butuh pemandu ya, sewa peralatan, tempat nginap, makanan khas daerah, balevlevan, sirsir, vutuntun dan lain sebagainya. Ada elu dari Tayando, lalu ada vorvor, lutak-lutak dari Kur. Ini bisa kita tawarkan ya, kita sajikan melalui kegiatan-kegiatan seperti ini. Ya, olahraga mendaki, arum jeram, panjat tebing bisa jadi andalan wisata olahraga daerah kita ya. Kalau di kayak kecil mungkin saya bisa apa sih anu panjat tebing. Tapi coba kalau di besar. Tapi satu tempat yang bisa untuk dilakukan lokasi atau tempat panjat tebing itu di Bayer. Tahu kan Bayer? Iya. Taulah pasti semua yang ada di Maluku Tenggara, Kota Tua pasti tahu Bayer. Nah, di situ kan dia punya tebing ya. Dia punya tebing. Jadi asik tuh, seru tuh. Sing terlalu tinggi juga sih. Jadi kalau yang sembisa apa ngelihat ketinggian ya, ini tempat cocok nih untuk tapi hobinya manjat tebing, tempatnya cocok. Hitung-hitung kalau jatuh langsung ke laut gitu. Iya kan? Jatuhnya langsung ke laut, langsung nyelam ikan, panah ikan di sana. Jadi asik. Jadi begitu panjat tebing jatuh turun langsung ikut diving, snorkeling gitu. Jadi tiba-tiba berubah. Oke. Okay. Atau mendaki gunung. Ya, ke Gunung Dab ya, di Kia Besar itu banyak. Jadi kita ikuti kegiatan-kegiatan seperti ini, berpengalaman dan bisa memajukan daerah kita. Arum jeram di Temenggil ya, ada Balurut, itu sama kalau di kecil itu kan ada Evu ya. Nah, Evu lokasinya bagus itu, yang tempat baru sekarang yang saya suka, lebih suka di tempat itu, yang di dekat pohon sagu, aliran airnya tenang, itu luar biasa sekali. Nah, itu bisa lokasi, tapi kalau sampai ke tempat cucian baju atau beberapa saung-saung yang di bibir pantai itu kan agak bebatuan ya, jadi memang saya bisa. Tapi kalau harus maju daerah kita ya, dari dunia olahraga mungkin harus ada perbaikan ya untuk lokasi arum jeram. Tapi kalau di kebesar cobalah ke kayak besar, banyak tuh di Uat Air juga ada lokasi dan tempat untuk arum jeram ini, cantik sekali. Iya, atau kita adakan olahraga tradisional. Apa olahraga tradisional? Panjat pinang, apalagi tarik tambang, pacu sampan, wehebelan ya, wehebelan. Kita alhamdulillah sudah melakukan itu di apa sih, di Kepulauan Kei. Tapi tunggu satu tahun satu kali. Biayanya murah, semua warga ikut, bisa tampilkan makanan, kerajinan, produk lokal langsung di tempat acara seperti kemarin di Satheyan ya yang diadakan itu. Kenapa ini bagus untuk UMKM? Karena mendatangkan banyak orang sekaligus kan ya, jualannya makin laku ya, produk kita dilihat banyak orang, makin dikenal, bisa dapat pelanggan tetap dan mitra usaha baru, bisa dapat dukungan sponsor atau bantuan dana acara. Ini adalah olahraga-olahraga yang bisa memajukan daerah kita. Kita sounding dengan UMKM agar lebih maju lagi. 21462 silakan pendengar Anda bergabung bersama kami pagi ini di Halo RRI atau di 081354958755. Dengarkan kami Pro 1 RRI Tual.

0: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Tol Pelni hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitalaut. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Radio Republik Indonesia Tual masih setia menemani Anda pendengar. Selamat bergabung untuk Anda yang baru saja memantau siaran kami RRI Tual. Kita masih di Halo RRI di sesi terakhir pendengar. Masalah utama dunia olahraga kita di daerah-daerah ya, bukan hanya di Maluku Tenggara Kota Tual, ini juga terjadi di daerah lainnya. Urut dari yang paling berat dan langsung berhubungan dengan pembangunan ya. Anggaran memang ini yang paling utama di mana-mana, pasti anggaran sangat minim dan bergantung dari pemerintah. Dan olahraga di APBD rata-rata di bawah 0,5%. Ini sangat kurang memang untuk membangun fasilitas dan juga latihan atau acara. Hampir semua biaya dari pemerintah, tidak ada pendapatan sendiri dan sponsor atau kemitraan swasta. Habis dana, kegiatan berhenti. Dampaknya usaha bikin acara besar yang bisa memajukan UMKM. Lalu kita harus memperhatikan juga bagaimana fasilitas kita, fasilitas yang rusak atau kurang dan tidak merata. Banyak lapangan rusak, sempit atau tidak ada sama sekali di desa-desa atau di kecamatan. Kalaupun ada itu ya seadanya saja gitu, dibikinkan atau dibuat oleh para pemuda di sana untuk memanfaatkan waktu luang mereka. Dan fasilitas ada tapi tidak dikelola, tidak dipakai atau tidak dirawat, jadi sia-sia ya. Tidak ada tempat khusus untuk cabang populer seperti sepeda, lari, futsal. Ini susah bikin acara rutin. Kalau kita sudah punya ide atau gagasan yang luar biasa, tapi kalau ini yang kita hadapi, tidak ada tempat khusus untuk cabang populer seperti sepeda, lari, dan futsal, memang susah ya. Susah bikin acara yang rutin. Lalu pembinaan tidak berjenjang dan putus tengah jalan, ini yang harus menjadi perhatian ya, jangan sampai terjadi lagi keluhan peristiwa yang dialami oleh para atlet kita, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi oleh Pak Herman melalui WA. Cari atlet cuma pas mau lomba besar ya, tidak ada pembibitan usia dini, dan setelah mengikuti kegiatan si atlet ini dilepas begitu saja gitu. Nanti kalau ada kegiatan lagi dicari lagi. Ini pengalaman, jadi harus menjadi perhatian ya. Pelatih tidak bersertifikat, cara latihan kuno, belum pakai ilmu olahraga. Jadi harus juga diperhatikan, bukan hanya si atletnya tapi si pelatih juga harus begitu. Dan atlet hebat bisa sering pindah ke daerah lain yang ada dana dan fasilitasnya yang lebih bagus ya. Daerah asal rugi investasi ya, ini sudah terbukti. Berapa banyak anak KI yang berprestasi dari dunia olahraga, ada yang di Bandung ya, ada yang di Surabaya, ada yang di Papua. Sayang gitu, kita punya atlet-atlet hebat yang luar biasa, tapi pada akhirnya mereka ya membawa nama daerah lain, sangat disayangkan sekali. Jangan sampai tiba saat baru tiba akal, sehingga ada rotan akar pun jadi. Ini istilah yang kita pakai selama ini, tapi jangan sampai di tahun 2026 ini ada lagi istilah-istilah seperti ini, atau jangan sampai terjadilah anak-anak KI yang ada yang harusnya membanggakan kepulauan KI, pada akhirnya ya mereka membawa nama daerah lain, sangat disayangkan sekali. Poin selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah pengelolaan dan juga organisasi ya. Jangan sampai lemah deh ya. Pengurus cabor KONI sering aktif cuma saat ada lomba, lalu diam lagi setelahnya. Tidak ada rencana jangka panjang, cuma ikut arus saja. Kalau arusnya kencang ya hanyutnya juga lumayan kencang gitu. Tapi kalau lagi tenang ya tenang-tenang wae. Kurang paham cara jadikan olahraga sebagai usaha meningkatkan ekonomi kita, baru dianggap kegiatan sosial saja gitu. Oke, kita besok olahraga bersama ya. Apa nih olahraganya? Sepeda deh ya. Atau apa olahraganya? Kita berenang ya, dari Kiom ke Fair, atau dari Wattdek ke Werhir, atau dari ke kecil ke besar gitu.
Itu bisa loh, bisa bayangkan dari Madura ke Surabaya itu TNI-TNI itu bisa berenang sejauh itu luar biasa. Kita harus mencontoh seperti itu. Jadi jangan sampai ya back lagi, jangan sampai tiba akal ya. Poin yang harus kita perhatikan selanjutnya adalah belum terhubung dengan ekonomi dan juga UMKM. Kita pikirkan lagi nih, pihak inilah, pihak itulah harus duduk satu meja membicarakan ini. Oh iya, dinas ini kegiatannya terkait dengan si siapa ya, di mana ya gitu. Jadi jangan sampai berdiri sendiri dan berjalan sendiri. Ini pasti tidak akan bisa. Jadi harus sounding dengan dinas atau mereka-mereka yang berkompeten pada bidangnya. Acara olahraga cuma dipikirkan tentang teknis lomba, belum dijadikan ajang jualan dan juga promosi. Jadi kalau kita olahraga, yang kita promosikan adalah tempat wisata kita gitu, atau embal lev-levan kita yang kita promosikan, menu kan dari Taekwondo, ada apa sih bang yang dari Taekwondo saya lupa namanya, elu, lalu ada lutak-lutak dari Kur, ada apa lagi dari Tanimbar apa bang, kumbili ya. Dari Dobo ada sagu, ada papeda, kita datangkan. Apalagi Maluku Tenggara, Kota Tua sering sekali ya dikunjungi oleh petinggi-petinggi negara ini. Kita tawarkanlah menu-menu itu, siapa tahu sampai sana beliau juga menawarkan dan mempromosikan ada olahraga khusus di kepulauan, ke panjat pinang ya. Kita pakai pinang yang hampir 100 meter dan panjat 3 minggu sing sampai-sampai ya bang. Oke, itu tuh. Jadi kita harus memperhatikan ya semua ini, tidak ada kerja sistematis, tidak ada melibatkan pedagang, pengrajin, penginapan lokal, percuma. Jadi satu kali jalan itu banyak hal yang kita dapatkan. Masyarakat melihat olahraga ini cuma permainan, termasuk saya dan juga Bung Petu, ini bukan sebuah peluang usaha, memang bidang kita bukan di situ ya, makanya berikan sesuatu pekerjaan atau urusan ke ahlinya biar bermanfaat. Kalau berikan ke bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya gitu. Iya, poin yang harus diperhatikan lagi pendengar adalah minim dukungan dan juga kesadaran masyarakat dan pimpinan menganggap olahraga tidak penting ya, tidak prioritas. Saya sehat kok ngapain olahraga. Saya sehat, makan lancar, tidur siang tenang, tidur malam nyenyak ya, jadi ngapain olahraga. Nanti kalau udah obat mana ya baru, oh iya ternyata olahraga itu penting ya. Cobalah ada dukungan atau semacam spirit yang diberikan untuk ya satu minggu yang banyak sih jalan kaki pulang ke Vidatan itu, selesai dinas jam 5 sore ya Bang Petu ya, termasuk olahraga juga. Tapi kalau sampai sejauh itu juga bukan olahraga, itu mencapekan diri. Oke, jadi kita sebagai media juga memberikan dukungan ya, dukungan untuk semua olahraga. Kita punya program dialog olahraga ya, setiap Jumat juga ada. Insya Allah nanti bersama dengan presenter-presenter yang handal, yang luar biasa, yang paham akan olahraga-olahraga itu, bersama dengan dinas-dinas terkait memajukan olahraga kita. Jadi teman-teman yang punya biasanya punya grup ya, bapak-bapak, abang-abang itu kalau punya grup apa sih, futsal ya, geng atau sejenisnya itu, bisa hadir ke sini, kita bisa ngobrol bersama bagaimana memajukan dunia futsal di Kepulauan K melalui Corong Radio Republik Indonesia Tual. Oke, itu hal-hal yang harus diperhatikan untuk memajukan dunia olahraga kita, agar hal-hal lain seperti UMKM, dunia perekonomian kita, lalu pariwisata kita, kebudayaan kita juga kita jual di situ. Jadi satu kali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Tergantung dari mau kesing, ada perubahan dari dunia pendidikan kita, dunia ekonomi kita, olahraga kita, budaya kita. Kalau mau,
kerjasama semua pihak, bukan hanya pemerintah. Karena ini bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari pemerintah, tapi semua orang yang berada di tempat tersebut, di pulau tersebut, di daerah tersebut, termasuk Anda, masyarakat yang lebih utama memainkan peran di bidang-bidang ini. Baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di Halo RRI. Saya Wati pamit, insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan dan membahas hal lain lagi yang memajukan daerah kita. Sukses untuk Anda di sana.

Anda baru saja mendengarkan Halo RRI. Terus dengarkan Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Timur di 103,6 FM Pro 1 RRI Tuang.

0: Lembaga Penyiaran Publik RRI Tual, hanya untuk Anda.
1: Pendengar, saatnya kami perbaharui informasi Anda dengan penyampaian Warta Berita Nasional tepat jam 9 waktu Indonesia Timur.